0: Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insya Allah akan menemani Anda di pagi hari ini, tepat di tanggal 24 Mei 2026, tentunya dalam program Request Pagi di hari Ahad. Bagaimana kabar Anda Hifatul Iman di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beribadah dan bisa beraktivitas seperti normal. Di pagi hari ini selamat beraktivitas ya Ifatul Iman, untuk Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga atau aktivitas seperti olahraga pagi atau yang sedang prepare untuk memasak. Nah, kami temani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami kasih info dulu, tadi saya lewat di Jalan Raja Wali, itu hati-hati ya Ifatul Iman, karena di Jalan Raja Wali sampai di Kota Lama Surabaya itu ada penyempitan jalan karena ada event olahraga. Jadi sepertiga bagian jalan digunakan untuk trek olahraga. Nah, untuk Anda yang sedang beraktivitas di area sana, hati-hati di jalan karena di area Kota Lama juga banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati akhir pekannya dengan olahraga, baik itu yang bersepeda, jalan kaki maupun lari pagi. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ahlan wa sahlan. Di pagi hari ini Anda bisa bergabung untuk merequest murotal Al-Quran sekaligus salam sapa, yang bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di-request, beserta korinya. Dan request bisa Anda kirimkan melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel at live Suara Al-Iman 846 AM. Dan untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini juga bisa bergabung untuk merequest sekaligus berkirim salam sapa melalui room chat atau kolom percakapan yang bisa Anda akses di at Suara Al-Iman. Insya Allah untuk requestnya akan kami terima dan kami putarkan sampai jam 9 pagi nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung via interaktif ya. Kita langsung angkat saja. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Nak Rio.
0: Gih, Bu. Assalamualaikum, Bu Majid.
1: Waalaikumsalam. Kok dangu mboten dinas panjenengan?
0: Lah niki dinas, Ibu.
1: Jadi ini kalau wet kemes enggak ada Nak Rio.
0: Ada, Ibu. Pripun kabare Bu Majid?
1: Alhamdulillah berkah Nak Rio.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini mau request apa Bu pagi hari ini?
1: Al-Munafikun, Al-Kafirun, Al-Tagobun, terus Al-Kiamah, Karo Al-Mujamil.
0: Oke.
1: Anu apa lagi? Ikune Korie Ustaz Abdul Qadir.
0: Nggih Bu, monggo salam sapanya Bu.
1: Salam nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Datang Bu Ami, ngapunten kalau ini kula mboten nyelami panjenengan keliwatan. Lajeng wonten Mario dengan mamanya, tajiknya, engkohnya, mungkin saya sedaya keluarganipun Mario nggih. Lajeng wonten Mas Ahmad dereng wancine mbayar infak dereng bayaran binjing Juni. Lajeng wonten Umi Abu Ayub, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musta'in Sahri, Lajeng wonten adik Atika, Umi dan Abinya, wonten Ustazah Ibu Budiana, kalian garwa putra, bunyai kalian garwa putra. Lajeng wonten Bu Ani Rungkut, monggo Bu Ani. Lajeng wonten Bu Ami Kedinding Seruni, monggo Bu Ami Minggu mboten dinas nggih. Lajeng wonten Ibu Artiningsih kalian Mbak Anida, wonten Bu Yusuf, lajeng wonten Ibu Umi Andra, Ibu Koirin, Ibu Muhani, lajeng Ibu Musrika Sidik. Mangke menawi enten ingkang kliwatan ngapunten minggah mare pareng ngenario.
0: Nggih, Ibu.
1: Matur nuwun. Salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Majid, masyaallah ya. Baru bergabung. Oke. Dari Gresik ini sudah ada yang bergabung dari Surabaya. Kita langsung angkat saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dikecilkan dulu Ibu volume radionya supaya enggak ada feedback.
2: Sampun.
0: Nggih, sampun Ibu. Pripun kabare Ibu?
2: Alhamdulillah Mas Rio sehat. Mungkin-mungkin Mas Rio sekeluarga juga sehat.
0: Amin Bu Ani. Mau merequest apa Bu Ani pagi hari ini?
2: Surat Al-Haqqah.
0: Heeh.
2: Ustaz Abu sama
0: Al-Haqqah Ustadz Abu Usama nggih.
2: Nggih.
0: Baik, salam sapanya Bu, monggo.
2: Salam sapanya pada Bu Abdul Majid. Matur nuwun Bu Abdul Majid, salam sapanya monggo. Kemudian ke Surabaya dulu. Untuk Ibu Putiana dan Bapak di Pulau Bandeng, dan Bu Ami, Ibu Musrika, Ibu Amila, Ibu Martin, Ibu Sri Hartini, Ibu Petin, Ibu Khairi dan adiknya di Waru, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Umu Faiz dan Nabi Faiz, juga Mas Leandro Islami, kemudian Mbak Ayi Saida Usna di Pasuruan, Bu Hati Utomo, kemudian ke Rakar Santri untuk Mbak Ana, keluarga Ibu Sarifah, kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf di Jalan Veteran Teloko Anyar beserta keluarga Ibu Yusuf, monggo Bu Yusuf. Untuk Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau, dan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Lamongan. Kembabat Ibu Anis, Ketuban Ibu Artiningsih, ke Mojokerto Ibu Yati, kemudian ke Jombang untuk Bapak Ibu Khairul Anam dan Ibu Maimunah, dan Bapak Mahmudi dan Ibu di Perak Jombang, serta Bapak Suati di Sumobiton Jombang.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian di Madura, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, semuanya berserta keluarga. Juga mas-mas yang tugas di Al-Iman, semua kru. Untuk Mas Abu Ayub dan Umu Ayu, Mas Satur Baru Hafsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Ana, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Riu, Mas Ika Aziz, Mas Khairuddin, Mas Epip, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Noval, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya saja yang belum bisa kami sebutkan. Kemudian untuk bapak-bapak ustadz dan keluarga, matur nuwun ilmunya ustadz semuanya, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki, sabar, tawakal dan dimudahkan dalam segala urusan.
0: Amin.
2: Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: kasih dengan Qori' Syekh Abdul Aziz Al-Yahroni. Untuk Bu Mulyadi, minta diputarkan suruh atau Laqdan Al-Mudhasir, Qori'nya sama. Sampun matur suwun Ustaz. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dari Bu Yusuf sudah disampaikan via voice note ya. Insya Allah akan kami siapkan dan hadirkan juga sesaat lagi. Kita update lagi untuk request yang sudah masuk juga. Ini dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Al-Fatihah, Al-Qalam, dan Al-Haqqah. Qori'nya Syekh Mahir Al-Muwahili. Salam sapanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk santri-santri dari Madrasatul Quran. Ini Masya Allah ya, banyak banget, tapi gak apa-apa, kita baca dulu ya. Mas Reza, lalu ada Mas Kans Adelio Fakri, Mas Keandra, Mas Rifano Yahya, lalu Mas Mikael, Mas Rian Putra Cahyadi, lalu Muhammad Iqbal Dian Fahri, Ananda Fatli, Ananda Alfie Agya Algaya, Ananda Amar, Ananda Ali, Ananda Kiatsa. Dan mungkin ini terlalu panjang ya, langsung saja ke salam sapa yang buat pendengar juga. Ini mohon maaf Mas Leandro, ini terlalu panjang ya, jadi kami singkat. Jadi untuk Pak Muslim di Tambelangan Sampang, Pak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Pak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo, Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, serta semua pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapat perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya, sahabat Al-Iman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki, dan ilmu yang berlimpah ruah. Masya Allah, Mas Leandro, ngomongin ilmu, nanti insya Allah di jam 9 pagi kita akan gabung dengan program Roadshow Keimanan yang insya Allah akan disiarkan langsung di Masjid Jami Mekah yang ada di Bendul Merisi, Surabaya. Jadi nanti insya Allah akan ada daurah yang bisa Anda simak di jam 9 pagi sampai menjelang zuhur dengan narasumber Ustadz Ahmad Ja'far dan juga Ustadz Dr. Mariono. Dan untuk Anda yang mau merequest, monggo bisa langsung gabung di 0873x04x846. Request berikutnya dari Ibu Haja Siti Suhaila dan Tarya Hafizah Alki di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya. Requestnya Surah Al-Mulk, Qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Salamnya untuk semua pendengar radio Suara Al-Iman, semoga sehat selalu, diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusan, panjang umur yang berkah, dan akhir kehidupan husnul khotimah. Amin. Dari SMS, bentar kita update dulu ya. SMS belum ada request yang masuk untuk Telegram dan juga Clubhouse, masih kami tunggu juga requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse, kami tunggu requestnya di @suaraaliman. Baik, Ifatul Iman, kami akan hadirkan dulu untuk request-request yang sudah masuk sambil menunggu request dari para pendengar radio Suara Al-Iman yang lainnya. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة

موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

والفجر وليالي

فأكثروا فيها الفساد فصب

lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.

الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari kejahatan jin dan manusia. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-lailah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar

fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu petang. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami hidup. Dan dengan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alaiya, wa abu'u laka bidhambi. Faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i.

0: أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan dari penyakit, dosa, dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uzdala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, perihalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lainnya yang membuat aku terjatuh. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabbakulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya pada seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. يَدُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi.
0: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap kedipan mata.
0: Amsayna ala fidratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu petang kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, termasuk orang yang menyerahkan diri dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca sekali atau 10 kali atau 100 kali ya.
0: Subhanallahi wa bihamdihi
1: Maha suci Allah, aku memujimu. Dibaca 100 kali ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Zikir petang.
2: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menginjak isya, menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, tolabul ilmi min afdolil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
3: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ini punya asumsi tidak benarnya, yura, ya, lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa, berdusta. Kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayuhaditha bi kulli ma sami'a, dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
4: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحكيم.
1: الإيمان تي في.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwatul iman, para pecinta Al-Iman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali dalam kajian sore edisi hari Ahad 24 Mei 2026 yang bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kita akan melanjutkan kajian sore kita bersama Al-Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizullah Ta'ala, yang mana sekarang Ustaz Budi Santoso LCMPD telah bersama kami di studio Al-Iman TV. Dan sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Nah, Ustaz, untuk sore hari ini, tema apa yang akan kita bahas, Ustaz?
1: Kita akan membahas tema kemuliaan orang yang beriman dan berilmu.
0: Nah, Ustaz. Baiklah para pemirsa dan para pendengar sekalian, itulah tadi tema yang insya Allah akan dibahas. Kami menghimbau kepada para pemirsa dan juga para pendengar untuk mempersiapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat apa faedah yang disampaikan oleh Ustaz Budi ketika kajian nanti. Dan kami juga mengingatkan insya Allah setelah dari sesi penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda di nomor call center kami, yaitu 0873-04-846. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mempersilahkan kepada Al-Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustaz Budi Santoso LCMPD, fa'alaihi fa'alatafadul maskuroh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini masih di hari-hari terbaik dunia, di 10 pertama Zulhijjah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, diantaranya dengan mengkaji ilmu syar'i. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari buku Salasuna Majlisan fit Tadabbur, yaitu kumpulan majelis-majelis untuk mentadabburi Al-Qur'an. Buku ini disusun oleh para ulama, para ahli ilmu yang memiliki keilmuan dalam bidang tafsir. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ayat ke-11 dari surat Al-Mujadalah. Ya, ayat ke-11 dari surat Al-Mujadalah, yaitu temanya tentang kemuliaan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kita baca ayatnya, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalis, ketika kalian duduk dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, ya, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Wa idza qilan syuzu, apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, fansyuzu, maka berdirilah. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan yarfa'illahul ladina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Wal ladina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat dengan beberapa derajat. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil. Ya, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya tercakup dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah panggilan orang-orang yang beriman, ini ada perintah atau ada larangan. Kalau perintah, hendaknya kita kerjakan. Apabila ada larangan, maka hendaknya larangan itu kita tinggalkan. Ya, misalnya dalam ayat ini, Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepada kalian, disampaikan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah. Ya. Fil majalis, dalam duduk kalian ketika bermajelis. Ya, jadi kalau di sebuah kajian misalnya, itu yang datang itu banyak. Kemudian saudara kita yang baru datang tidak mendapatkan tempat untuk duduk, maka panitia kajian menyampaikan hendaknya tafassahu. Ya, agak merapat duduknya. Sehingga saudara kita yang baru datang itu mendapatkan tempat untuk duduk. Tafassahu fil majalis. Ini Allah yang memerintahkan. Ya, Allah yang memerintahkan, maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah tersebut. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Ya. Sebetulnya tempat duduk itu kan bisa cukup. Ya, kita duduknya agak merapat. Ya, sehingga saudara-saudara kita yang mungkin ada uzur terlambat datang, mereka bisa mendapatkan tempat untuk duduk di majelis tersebut. Kemudian apa balasannya? Yafsahillahu lakum. Ya, maka Allah akan melapangkan, memberikan kelapangan untuk kalian. Allah memudahkan urusan kalian. Ini kita mengingat sebuah ungkapan, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Atau bahasa Arabnya, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau kita berlapang-lapang dalam bermajelis, ya, maka Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan dalam urusan-urusan kita. Ya, jadi kita ingat balasan itu tidak jauh dari perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Kalau kita berbuat baik, Allah balas kebaikan tersebut. Termasuk dalam hal ini ketika kita melapangkan majelis itu untuk saudara kita yang baru datang. Ya, misalnya kita di sarana-sarana transportasi umum. Ya, kalau ini kita ini ayat ini terkait dengan majelis ilmu. Kalau di luar majelis ilmu, kita memberikan kelapangan. Ya. Memberikan kelapangan kepada orang lain supaya mereka bisa mendapatkan tempat untuk duduk, ya. Karena seorang muslim dengan muslim yang lain itu kan bersaudara, al-muslim wa akhul muslim. Ya, disebutkan dalam ayat juga, kalau tadi dalam hadis disebutkan dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Kemudian dalam ayat ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qilan syuzu. Apabila dikatakan kepada kalian berdirilah. Ya, kalau ada suatu keperluan, panitia misalnya, hendaknya para hadirin berdiri, ada hal yang ingin disampaikan, maka berdirilah. Ya. Kemudian ini yang kita bahas di penutup ayat ini, atau sebelum penutup ayat ini, Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberikan ilmu yaitu beberapa derajat. Di sini kata penulis, beliau menukil perkataan ahli ilmu yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Khassa subhanahu raf'ahu bil aqdari wa darajat. Alladzina utul ilma wal iman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, Allah memberikan kemuliaan atau mengkhususkan derajat yang tinggi itu diperoleh bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang beriman. Ya. Wa humul ladina istasyada bihim fi qouli ta'ala. Hal itu Allah sebutkan di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada yang Tuhan yang tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Imam Bilqis. Ya, jadi orang-orang yang berilmu itu kenapa Allah tinggikan derajat mereka? Orang-orang yang berilmu, maksudnya ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Jadi kalau ada pujian terhadap ilmu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ini yang dibaris terdepan adalah ilmu syar'i. Orang yang memiliki ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan pemahaman para salaf atau para sahabat, maka mereka itu adalah orang-orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa akhbaru annahum humul ladina yarawna ma anzala ma umsila ila rasuli wal haq. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dan mereka beriman, mereka bersaksi dan meyakini bahwasanya apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah kebenaran. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Saba ayat ke-6, "Wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika mir rabbika huwal haq." Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu itu menyaksikan bahwasanya apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, itu adalah al-haq wal-haq, yaitu sebuah kebenaran. Ya. Fadalla ala anna ta'allumal hujjati wal qiyama biha yarfa'u darajat man yarfa'uha. Maka ayat ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya dengan belajar ilmu, ya, belajar ilmu syar'i, kemudian mengamalkan dan menyebarkan, maka itu menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang Allah muliakan. Jadi bagaimana kita itu seorang hamba, kita semua hamba Allah. Nahnu ibadullah. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu berlomba-lomba berusaha untuk meraih derajat yang tinggi di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena disebutkan di surat Al-An'am ayat 83, narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u darajatim man nasya. Yaitu Allah berfirman, kami mengangkat, meninggikan derajat bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya. Qala Zaid ibn Aslam bil ilmi. Ya. Di antaranya kata ada seorang ulama namanya Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dari siapa yang Allah kehendaki dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ya, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, ini yang harus kita ingat juga para pecinta iman. Ya, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Ya, karena ilmu ini luar biasa manfaatnya. Selain ilmu tadi apa? Meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah. Ya, dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan cahaya. Kita bisa mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, itu dengan ilmu. Ya. Kemudian kita mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, itu dengan ilmu. Kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, itu dengan ilmu. Ya. Maka marilah kita terus semangat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat. Ya. Maka selama jantung itu masih berdetak, darah masih mengalir di tubuh kita, ya, nyawa itu masih belum sampai di kerongkongan, ajal belum tiba, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Belajar ilmu apa? Ilmu syar'i. Belajar akidah yang benar. Ya. Belajar tentang rukun Islam dengan pemahaman yang benar. Belajar tentang apa? Rukun iman. Ya, kenali, kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali agama Islam ini secara mendalam. Kita kenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pelajari. Ya, misalnya sebentar lagi ada kegiatan ibadah kurban. Maka kita pelajari tentang fikih kurban. Ya,

Allah Ta'ala meninggikan derajat kedudukan seorang hamba itu terlihat atau dilihat dari hati hamba tadi. Hatinya si hamba ini terhadap ilmu dan iman. Ya. Jadi kita belajar, belajar, belajar, kita dapat ilmu, kita baca buku, kita dengarkan kajian, kita ikut kajian. Ya, bagaimana hati kita dengan ilmu yang kita dapatkan? Ya, fakam miman yakhtimul Qur'an fil yawmi marratan aw marraitain wa akhra la yanamul lail wa akhra la yuftir wa ghayruhum aqallu ibadatan minhum ya wa arfa'u qadran fi qulubil ummah. Banyak orang-orang itu yang mereka beribadah, beribadah, mereka rajin ibadah. Ya, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ada yang khatamkan Quran setiap bulan, bahkan setiap hari. Ada yang sholat malamnya rajin. Ada yang puasa sunnahnya rajin. Ya. Tapi mereka-mereka ini orang yang derajatnya itu kalah dengan derajat orang-orang yang berilmu. Bukan berarti orang yang berilmu itu mereka nggak khatam Quran. Orang yang berilmu mereka juga menghatamkan Al-Quran. Orang yang berilmu, mereka juga salat malam. Orang yang berilmu, ada mereka juga puasa-puasa sunnah. Ilmu lah yang menjadikan mereka dengan izin Allah, itu Allah tinggikan derajat mereka. Ya. Oleh karena itu, para pecinta liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita motivasi diri kita untuk terus belajar. Ya, kita tinggalkan, kita jauhi sifat malas. Kita jauhi sifat menunda-nunda. Ya, apalagi di zaman kita untuk belajar agama itu sangat dimudahkan. Ya, begitu pula kita motivasi putra-putri kita, anak-anak kita, agar mereka semangat belajar agama. Kita bekali mereka dengan ilmu syar'i, dan kita doakan mereka agar mereka semangat mempelajari ilmu agama ini. Ya. Wakadzalika tara katsiran mimman nabisa suf wa yahjuru syahawat wa yataqashshafu wa ghayruhu mimma la yudanihi fi dalika min ahli al-ilmi wal iman adamu fil qulub wa ahla 'inda an-nufus wa ma dhaka illa li quwwati al-mu'amalat al-batinah wa safaiha wa khulusiha min syahawat an-nufus wa aqdar al-bashariyah wa taharatiha min al-qulub allati taqdaru tuqaddiru mu'amalat ulai. Ya. Jadi setelah belajar, belajar ilmu syar'i, membaca, mendengar, menghafal, murojaah, bagaimana kita lihat isi hati kita? Ya, karena ilmu itu kalau masuk ke dalam hati, akan merubah keadaan seseorang. Yang awalnya itu maksiat, maka dengan ilmu, ya kemudian juga dengan hidayah, maka orang itu berubah menjadi taat. Orang yang awalnya melakukan yang haram, ya, dengan ilmu, dengan hidayah, maka dia meninggalkan yang haram. Ya, jadi hati ini penting. Hati ini kan ibaratnya wadah, tempatnya ilmu. Ya, jadi hati ini harus diperhatikan. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar pengetahuan atau wawasan. Tapi ilmu itu tidak tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wa inna mana ludalika bi quwwati yaqinihi bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kamali tasdiqihi fi qulubihim wa waddihi wa mahabbatihi wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Orang-orang yang berilmu tersebut ketika ilmu itu menancap dalam hati mereka, menancap dalam sanubari mereka, memberikan cahaya kepada hati mereka. Ya, dan mereka senang dengan ilmu. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang berilmu, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ilmu itu masuk ke dalam hati. Ya. Kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut dan mereka gembira dengan ilmu tersebut, senang. Ya, happy. Mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu. Ya. Fa inna arfa'a darajatil qulub farhu hattam bima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam
Ya, wa ibtihajuha

0: wasururuha. Ya, karena dengan ilmu itu mereka berbahagia, mereka senang. Ya, mereka senang terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 36, walladzina atainahumul kitaba yafrakhuna bima unzila ilaik. Walladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yafrakhun, mereka gembira. Ya. Bima unzila ilaik. Mereka gembira terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berilmu, ya, orang yang beriman, orang yang berilmu itu senang, bahagia terhadap apa yang Allah turunkan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, karena berisi hidayah. Jadi gembira, ya, farakhuna bima unzila ilaik, ya, gembira. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan, ya, qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat dari Allah, fa bidzalika, dengan hal itulah, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, wa khairum mimma yajma'un, dan hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah, hendaknya orang-orang yang beriman itu berbahagia, dan orang yang berilmu juga berbahagia. Fa fadlullahi wa rahmatuhu al-Qur'an wal iman. Di antara karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah Al-Quran dan iman. Jadi kita dijadikan orang yang beriman, kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang beriman, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia dengan Al-Quran. Ya, dan kita berusaha mempelajari Al-Quran. Man fariha bihi, faqad fariha bi'a'dami mafruhin bihi. Barang siapa yang bergembira dengan hidayah iman, bergembira dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, murojaah, senang, gembira. Ya, ini adalah gembira dengan sesuatu yang agung. Keimanan itu nikmat yang agung. Al-Quran itu juga nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karenanya kita, kalau malas baca Al-Quran, maka kita introspeksi diri. Kenapa kok saya berat baca Al-Quran? Apa yang menyibukkan saya? Apa yang membuat saya lalai? Ya, sampai kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang membaca, ya, jarang mempelajari. Padahal termasuk karunia Allah itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran berisi ilmu. Wa man fariha bi ghairihi faqad dhalama nafsah. Barang siapa yang bergembira dengan selain iman, dengan selain Al-Quran, maka dia telah menempuh jalan yang keliru. Ya. Wa wada'al faraha fi ghairi mawdi'ihi. Wa idha istaqara fil qalbi wa tamakana fihi al-ilmu bi kifayatihi li 'abdihi wa rahmatihi lahu wa khilmihi indahu wa birhi bi wa isan ilayhi 'ala dawam wa ahabba wa awjaba lahu al-faraha was-surur a'dama min farahin min farahi kulli muhibbin bi kulli mahbubin siwahu fala yazalu mutaraqiyan fi darajatil ulu wal irjfa bi hasabi ruqiyihi fi hadhihi al-ma'arif hadha fi bab ma'rifatil asma'i was sifat. Ya, di antara yang disampaikan oleh penulis yaitu ketika kebahagiaan, kesenangan dengan ilmu, dengan iman, dengan Al-Qur'an itu sudah menancap dalam hati seorang hamba, maka Allah tinggikan derajat hamba tersebut. Wa amma fi babi fahmil Qur'an. Kemudian setelah dia gembira dengan Al-Qur'an, dia berusaha memahami Al-Qur'an. Ya. Fa huwa da'imu tafakkuri fi ma'anihi. Orang yang berilmu itu mereka senantiasa merenungi makna-makna ayat Al-Qur'an. Wattadabburi bi alfa li alfadihi. Dan dia mentadabburi lafat-lafat dari Al-Qur'an. Wastighna'i bi ma'anil Qur'an wa hukmihi an ghairihi min kalamin nas. Ya. Jadi orang yang berilmu, yang beriman, berilmu yang Allah tinggikan derajatnya, mereka itu memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an maknanya. Mendadaburi lafaz-lafaznya. Mereka merasa cukup dengan Al-Qur'an daripada pembicaraan-pembicaraan manusia. Wa idza sami'a syai'an min kalamin nas wa ulumahum arad wal Qur'an. Ya. Kalau orang yang beriman, berilmu ini mendengarkan perkataan manusia, pembicaraan manusia, maka mereka menimbang pembicaraan manusia dengan Al-Qur'an. Fa in syahidalahu bi tazkiyati qabilahu. Kalau ucapan manusia itu selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia menerima ucapan manusia. Wa illa raddahu. Kalau tidak selaras, maka dia menolaknya. Wa illam yashad lahu biqabuli wala raddi wafaqahu wa himmatu aqifatun ala muradi bihi min kalami. Ya. Jadi orang yang beriman, berilmu, itu mereka perhatian dengan Al-Quran. Ya, dengan maknanya, mutadabburinya, dan mengamalkan isinya. Wa kadzalika mura'atun nahum wa tahsinis shaut wa kadzalika tatabbi wujuhil i'rab wa istikhraj ta'wilat almustaqra allati bil ya bil alghasi wal ahaji ashbah minha bil bayan. Ya. Terutama yang sudah belajar bahasa Arab. Ya, yang sudah belajar bahasa Arab, yang punya ilmu bahasa Arab untuk bisa mendadaburi Al-Quran itu lebih mudah lagi, ya lebih mudah, ya karena Al-Quran berbahasa Arab. Wa kadzalika sarfu dhihni ila hikayati aqwalin nas wa nataji afkarihim wa kadzalika ta'wil Al-Quran ala qawli man qallada dinahu aw madhhabahu fa huwa yata'assafu bi kulli tariqin hatta yaj'al Al-Quran tab'an li madhhabi. Ya, jangan sampai ketika orang itu sudah berilmu, ya diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata dia fanatik terhadap mazhabnya. Ya, padahal mazhab yang dia ikuti itu tidak selaras dengan Al-Qur'an. Ya. Atau tidak selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti mazhab, dia mengikuti pendapat syekhnya. Wa kullun majubu nabi maladaihim an fahmi muradillahi min kalamihi fi katsir min dalika. Ya. Jadi sebagian orang itu mereka dihalangi ya untuk memahami Al-Quran disebabkan mereka fanatik terhadap pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Ya, ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang pengangkatan derajat. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kuatkan iman kita. Ya. Kuatkan iman kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mencakup iman tentang Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian kuatkan iman kita kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat. Di antaranya tugas-tugas malaikat itu apa? Mengawasi dan mencatat. Ya, kiraman katibin. Kemudian kita kuatkan iman kita setelah iman kepada malaikat adalah iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Dan kitab yang diturunkan yang dijaga adalah Al-Quran. Maka kuatkan iman kita kepada Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pahami, baca, pelajari, tadaburi, amalkan isinya, kandungannya. Kemudian iman kepada apa? Rasul-rasul, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keimanan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Kuatkan iman kita. Ya, kuatkan keimanan kita, iman kepada nabi dan rasul. Pahami kisah-kisah mereka. Ya. Pahami kisah-kisah mereka. Kemudian iman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Semuanya akan mendapatkan balasan. Ya, dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Ya, ini kita kuatkan semua, ini pondasi. Karena dengan iman ini tadi Allah meninggikan derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, oleh karenanya di antara doanya pala di antara doa di antara doa salah seorang sahabat, ya mereka minta tambahan keimanan. Allahumma zidni imanan wa fiqhan. Ya, tambahkan kepada kekuatan iman dan pemahaman. Ya. Kemudian juga walladzina utul ilma, dan Allah menginginkan derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi iman ini kita kuatkan, ilmu ini terus kita pelajari. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi dalam ayat Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kemudian di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ingat, para pecinta iman, kita ingat bersama-sama terkait ayat ini, Al-Mujadalah ayat 11, atau Al-Mujadalah ayat 11, tentang dua hal, iman, ilmu, iman, ilmu. Kemudian di akhir ayat ini, Allah menjelaskan, Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, khabir, Allah maha teliti. Ya. Jadi Allah maha tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya. Mulai kita lahir, atau mulai kita di dalam perut ibu kita, Allah tahu. Ketika kita keluar ke dunia ini, ya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kita mulai balik sampai umur kita saat ini, sampai kita meninggal, Allah semuanya tahu apa yang kita lakukan. Ya, Allah mencatat melalui malaikat-malaikatnya apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam beraktivitas, ya, karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini yang bisa kita bahas terkait materi sore ini, Allah kemuliaan, yaitu kemuliaan orang yang beriman dan berilmu. Kemuliaan yang Allah berikan apa? Allah meninggikan derajat orang yang beriman, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, ya. Semoga kita termasuk orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada MC.
1: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizullah taala atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya di nomor call center kami, yaitu 08-73x04x846. Nah, Seth, di sini ada pertanyaan, Seth. Tapi sedikit keluar dari tema ini, Seth. Ini berkaitan dengan 10 hari Zulhijjah ini, Seth. Assalamualaikum, Seth. Bagaimana disebutkan bahwa kurban kambing atau domba itu untuk satu orang dan juga bisa untuk keluarganya. Pertanyaannya, kapan anak masih masuk dalam kategori tersebut? Apakah harus tinggal satu rumah? Dan bagaimana jika sudah berpenghasilan sendiri tapi belum berkeluarga? Syukran, Ustaz.
0: Barakallahu fikum, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan ibadah kurban yang akan kita laksanakan, ya, di beberapa hari ke depan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Rabu 27 Mei, ketika seorang itu berkurban, misalnya seekor kambing atau seekor domba, ya, kemudian ketika dia menyembelih atau diwakilkan, ya, dia niatkan, niat itu kan dalam hati, ya, niatkan ini hewan ini, kurban ini kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya. Ini namanya keluarga itu kan umum. Ini sejauh yang kami ketahui, wallahu a'lam. Jadi keluarga ini umum, ya, termasuk anak-anak kita, mau anak kita itu masih kecil atau anak kita yang sudah dewasa atau anak kita yang sudah mandiri atau anak kita yang sudah nikah, yang sudah punya anak, kita jadi nenek atau kakek, kita jadi cucu, itu termasuk anak kita. Jadi keluarga ini umum. Ya. Jadi kita niatkan kurban yang satu ekor domba atau kambing itu pahalanya Ya, kita menyembelih itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasallil rabbika wanhar. Jadikan salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ya. Pahalanya ya, semoga Allah terima ibadah kurban kita semuanya. Pahalanya itu untuk kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita. Ya, keluarga ini umum, baik keluarga yang masih hidup ataupun keluarga yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi Allah Maha luas karunianya. Yang penting itu kita berusaha ikhlas, kita menata niat. Ya, jadi karena keluarga itu umum, maka kita yang kami ketahui adalah umum. Ya, mau anak yang masih kecil atau yang sudah balig atau yang sudah mandiri, sudah bekerja, semuanya termasuk keluarga. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz.

0: Bagaimana kita sebagai seorang yang berilmu, sudah memiliki ilmu tersebut, tapi kita di posisi bukan seorang dai, tapi kita memiliki ilmu tersebut. Apakah harus bagi kita juga untuk menyampaikan ilmu kita, atau cukup dengan adanya dai yang memang bisa menyampaikan ilmu tersebut di tempat kita, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan anugerah karunia oleh Allah berupa ilmu, apakah kita juga hendaknya menyampaikan ilmu tersebut, menyebarkan padahal kita bukan seorang ustaz, seorang dai atau mubalig, dan di tempat kita itu sudah ada dai yang menyampaikan ilmu. Maka di sini jangan kita pelit terhadap ilmu ya. Kalau kita diberikan karunia ilmu, maka sebarkan. Bukankah kita sudah menyimak, pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah. Apa kata Nabi? Sampaikan dariku, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu ayat. Ya, satu ayat seperti saat ini sore ini kita membahas satu ayat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 11. Kita paham. Sampaikan. Ya, jadi jangan kita merasa minder. Kita ini bukan dai, kita bukan ustadz kondang, kita ustadz atau kita hanya lulusan pondok. Ya kita ini dan sebagainya. Sampaikan. Selama itu benaran. Ya ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu anhu, maka sebarkan. Ya. Dan menyampaikan ilmu kan tidak harus di mimbar, di kajian-kajian. Dan itu memang salah satunya, tapi tidak itu, tidak hanya itu saja. Menyampaikan ilmu bisa kita di keluarga kita, di masyarakat kita, di kampung kita. Ya. Ya, maka sampaikan apa yang kita punya, apa yang kita pahami, maka sampaikan. Ya. Karena dengan menyampaikan ilmu, kita berharap pahala yang besar dari sisi Allah, dan kita berharap pahala jariah. Bisa jadi ilmu yang kita jadikan status. Kita punya medsos atau sosmed. Kita punya Instagram, punya Facebook, atau punya Telegram, atau punya WA. Jadikan status kita, itu juga isinya ilmu. Sebarkan. Yang jelas, sumbernya harus jelas ya. Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaf. Sebarkan. Ya, semoga dengan hal itu kita juga meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa meraih pahala jahriyah, pahala yang terus mengalir dengan ilmu yang kita sebarkan. Jadi kita belajar ilmu, kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita ajarkan, kita sebarkan. Ya, kita sebarkan. Karena masih banyak, bisa jadi masih banyak saudara-saudara kita yang masih awam, yang belum tahu, ya, yang masih hidup dalam ketidaktahuan atau ya keawaman, ya. Dengan menyebarkan ilmu kita bisa mengajari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, kita mengingatkan orang-orang yang lalai. Awalnya dia sudah tahu tapi lalai, lupa, diingatkan lagi. Ya, jadi semangat, ya, sebarkan ilmu, ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita, semoga dengan hal itu kita meraih pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ahsanallahu alaikum, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ustaz kita, guru-guru kita, selaku yang mana mereka juga guru kita di kajian ataupun di taklim-taklim lain, akan tapi berbeda dalam suatu pendapat atau pandangan, baik dalam fikih atau bab lain, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, apabila kita dihadapkan dengan suatu keadaan, ya, ada guru-guru kita yang kita cintai karena Allah, yang kita muliakan mereka, yang mereka dengan ilmu yang mereka ajarkan, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Ya, pastinya ada perbedaan pendapat. Ya, misalnya dalam masalah fikih. Maka dalam hal ini kita hendaknya juga menyikapi dengan sikapnya para ulama-ulama terdahulu. Di antara para sahabat Nabi SAW, di antara para sahabat mereka juga pernah terjadi perbedaan pendapat. Ya, ini para sahabat yang mereka generasi terbaik umat Islam. Ya, jadi menyikapi pendapat itu, kita lihat dalil-dalil dari pendapat guru kita. Guru A, pendapatnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Guru B, pendapatnya ini, dalilnya seperti ini. Kita lihat dalilnya. Ya. Dan kita pilih yang mana yang lebih kuat. Ya, dengan tetap menghormati pendapat guru kita yang lain. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat ini menyebabkan perpecahan atau ketidak sopanan kita terhadap sang guru, jangan. Kita kalau memang kita menguatkan pendapat guru A, kita tidak menguatkan pendapat guru yang B, tetap guru yang B kita hormati. Kita bersikap sopan kepada mereka. Karena yang mereka melalui mereka Allah berikan ilmu kepada kita. Ya, jadi lihat dalil-dalilnya mana yang menurut Anda lebih kuat, maka ambil. Ya, karena kita itu mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat, dan tetap kita memuliakan para ahli ilmu, para ulama. Kita memuliakan guru-guru kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan adab yang baik kepada para ulama, termasuk kepada guru-guru kita. Wallahu a'lam.
0: Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Nah, dengan begitu berakhirlah sesi tanya jawab kita. Dan sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan sejenak nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Budi Santoso LC MPD Hafizullah Ta'ala. Pada Al-Ustaz Budi Santoso LC MPD, fa'alaihi fa'liyatafadul masyukuroh.
1: Para pecinta Liman, para pemirsa Liman TV maupun pendengar Radio Surat Liman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini, di sore hari termasuk hari-hari terbaik dunia, 10 pertama Dzulhijjah, kita dimudahkan oleh Allah membahas satu ayat tepatnya di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 11 yang intinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya. Jadi orang yang beriman itu kalau imannya kuat, ya, imannya benar, maka Allah tinggikan derajatnya. Walaupun orang yang beriman ini mungkin hartanya tidak banyak atau dianggap remeh sebelah mata oleh sebagian oleh manusia. Tapi selama dia beriman, apalagi dia berilmu, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi ekonomi materi mungkin dia tidak orang bukan termasuk orang-orang yang kaya. Bukan termasuk orang-orang yang punya, tapi dengan iman, dengan ilmu, Allah meninggikan derajat mereka di sisinya dan tentunya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, ya, iman yang kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal. Dan kita semoga memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya.
0: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kembali kepada Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizahullah Ta'ala atas waktu yang telah disematkan dan juga atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dan ajarkan kepada kita dapat menjadi catatan amal jariah bagi beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang telah membersamai kami pada kajian sore hari ini. Dan jangan lupa tetap saksikan terus kajian sore bersama Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Ahad pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 918 AM. Berikutnya saya selaku MC mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini pamit untuk undur diri dan marilah kita menutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasul SAW. Allah mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu, pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat, dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
2: Allahumma rabbana wa sirr. Mata tarajat sobatan salikan suhan. من جميع سيئات أغفر الله حتى ولو كانت شرك أتى توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح وله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدله حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنه وكان الله غفورا. مع التوبه يبدل الله سيئات حسنه. اذا تابوا توبه صادقه من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا, إذا تاب توبة صادقة ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأدله حسنة. سبحانه.

0: مستمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

kewajiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, hai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu hai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami, menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah.

0: Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepada aku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Al-Iman TV.
0: Allah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله إخواني الطلبة الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas tentang 6 pesan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala. Yang pertama adalah at-tamassuk bil Qur'anil Karim, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Dan sudah kita bahas tentang khasa'isu Al-Qur'anil Karim, keutamaan-keutamaan atau keistimewaan-keistimewaan Al-Quranul Karim, sampai pada poin yang ke-8, yaitu annahu nurun yahdi bihillahu ila siratil mustaqim, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah cahaya yang dengannya Allah menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ke-9, dikatakan oleh para ulama, di antara keistimewaan Al-Quranul Karim adalah annahu ruh. Al-Quranul Karim adalah ruh, nyawa, ya. Bihi hayatul qulub, dengan Al-Quranul Karim hati ini akan hidup. Jadi kalau fisik membutuhkan, ya, fisik itu hidup dengan makan dan minum, ya, maka ruh pun ada hidupnya dan matinya. Makanya para ulama menyebutkan hati ada tiga macam. Ya, yang pertama al-qalbu al-mayyit, hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah al-qalbul mariyub, hati yang sakit. Ya, ada unsur kehidupannya, ada hal-hal yang buat dia punya penyakit. Ya, itu al-qalbu al-mariyut. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbu as-sahih atau as-salim, hati yang selamat. Ya, itu hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ya, kibir atau takabur, istikbar, ujub. Ini semua penyakit hati. Nah, hati yang sehat, hati yang selamat dari itu semuanya. Jadi Al-Quran adalah ruh, bihi hayatul qulub, dengannya hati akan hidup. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari perintah kami. Ya, ma kunta tadri mal kitab wal iman, kamu dahulu, ya, yakni wahai Muhammad, sebelum diangkat menjadi rasul, ma kunta tadri, kamu tidak mengetahui, tidak mengenal tentang mal kitab, apa alkitab itu, wa mal iman, walal iman, dan tidak pula kamu ketahui tentang al iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki. Ya, man nasha'u min ibadina, ya, yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ini dalil dari Al-Quranul Karim bahwa hajjun Nabi SAW, petunjuk-petunjuk Nabi SAW adalah merupakan sirat al-mustaqim, bagian dari sirat al-mustaqim. Jadi Quran dan sunnah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di sini, wa innaka, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, benar-benar menunjuki manusia ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya, maka yang menunjukkan jalan yang lurus adalah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika Al-Quran diturunkan, ya, dan Nabi SAW diutus kepada mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW pada saat itu, ya, maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling benar tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ayat tadi disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Ya, ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Asy-Syura ayat 52. Kata As-Sa'di rahimahullah taala tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Auhayna ilaika ruhan min amrina." Ya, dan kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami, kata As-Sa'di, "wa huwa hadzal Qur'anul Karim." Yani maksud dan ruh adalah Al-Quran ini, Al-Quranul Karim. Sammahu ruhan, lalu kata beliau, Al-Quranul Karim disebut dengan ruh, li'anna ruh yahya bihi al-jasad, karena dengan ruh itu jasad menjadi hidup. Ya, dengan ruh jasad menjadi hidup. Wal-Quranu tahya bihi al-qulub wal-arwah, dan Al-Quranul Karim dengannya hati dan ruh manusia, jiwa manusia menjadi hidup. Ya, wa tahya bihi masalihud dunya wad-din, yang dengan Al-Qur'anul Karim maka atau dengan wahyu tadi itu, tahya bihi masalihu ad-dunya wad-din, menjadi hidup, ya, semua kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan manusia, baik berkaitan dengan dunia dan dengan agama. Mengapa demikian? Lima fihi minal khairil kathir wal ilmil ghazir. Karena Al-Quranul Karim mengandung kebaikan yang demikian banyaknya dan juga ilmu yang padat. Al-Quran padat dengan ilmu. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wahuwa, Al-Quran itu adalah mahdu minnatillahi ala rasulihi wa ibadihil mu'minin. Jadi Al-Quranul Karim adalah murni, ya, mahad dan murni, murni anugerah Allah kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi Al-Quranul Karim betul-betul murni dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nikmat karunia, minnatul minallah, sama dengan Nabi Alaihissalam juga karunia Allah kepada manusia. Ya, walaqad ba'atsna, Allah Taala menyebutkan tentang Nabi Alaihissalam bahwa Allah telah mengutus beliau adalah sebagai minnah, karunia bagi kaum mu'minin. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat itu? Idz ba'atsa fihim rasulan. Tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari golongan mereka sendiri, min anfusihim. Rasul ini ya yatlu alaihim ayati, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari syirik kepada tauhid, dari kejahilan kepada ilmu, dari kegelapan kepada cahaya. Itu kitab Allah, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah ajarkan, atau Muhammad Rasul itu mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa inkanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, diturunkannya Al-Quranul Karim, ini adalah mahdu minnatillahi, ya, murni karunia Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Min ghairi sababin minhum, tanpa sebab, mereka tidak meminta, cuma Allah turunkan Al-Quran dan mengutus Rasul pada mereka, murni karunia Allah. Min ghairi sababin minhum, bukan karena sebabnya mereka, ya, tapi mereka dianugerahi oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walihadha qal, makanya Allah Ta'ala berfirman, ma kunta tadri, dahulu engkau Muhammad, engkau tidak mengetahui, ya, ay qabla nuzuli hadzal Qur'an alaik, sebelum turunnya Al-Qur'an ini pada engkau, engkau tidak mengetahui sesuatu, ya, mal kitab, apa kitab itu, ya, walal iman, apa iman itu, juga engkau tidak mengetahui. Tapi karena murni Allah ingin membimbing manusia, memberi tunjuk pada mereka, maka Allah mengutus Nabi alaihi salatu wasalam. Maksud dari ma kunta tadri mal kitabu ay laysa indaka ilmun bi akhbaril kutub as-sabiqah, kamu dahulu tidak punya ilmu wahai Muhammad tentang kitab-kitab yang sebelumnya, wala imanun, kamu juga tidak punya amal, ini amal yang soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala karena belum turunnya Al-Quranul Karim, ya, wa amalun, juga kamu tidak punya amal, ya, bisyara'il ilahiyah, ya, kamu tidak pernah mengerjakan syariat-syariat yang bersumber dari Allah, dari ilah, ya, bal kunta ummiyan la takhuttu, bahkan engkau wahai Muhammad seorang ummi, ya, yang tidak bisa membaca dan menulis, ya, la taktub wala taqra, faja'aka hadzal kitab, lalu kemudian turunlah, datanglah pada engkau kitab ini, alladzi ja'alnahu nuran, yang kami jadikan kitab ini sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengannya kami beri petunjuk pada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, yastadi'una bihi fi dhulumatil kufri wal bid'ah, yang dengan kitab ini mereka jadikan cahaya, penerang mereka dalam kegelapan, kekufuran dan bid'ah, wal ahwa, ya, al murdiyah, dalam kegelapan hawa nafsu yang membinasakan. Dengan kitab ini, ya, wa ya'rifuna bihil haqa'iq, mereka mengetahui hakikat sesuatu itu, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, wa yahtaduna bihi ila siratal mustaqim, dan dengan Al-Qur'an ini mereka mendapat petunjuk, ya, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi ini tentang Al-Qur'anul Karim sebagai ruh, ialah karunia murni dari Allah Azza wa Jalla untuk kehidupan hati manusia dan kehidupan jiwa manusia. Kemudian yang ke-10, Al-Quranul Karim annahu mau'izzatun, dia sebagai peringatan, wa shifa'un, dia adalah penawar, ya, dari semua penyakit, apalagi penyakit-penyakit hati, wa hudan, Al-Quran adalah petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-57. Surat Yunus ayat 57. Ya ayuhal nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum, sungguh telah datang pada kalian mau'izhah, peringatan dari Rabb kalian, ya. Wa syifa'un lima fis sudur, dan telah datang pada kalian penawar ya, obat penawar bagi penyakit-penyakit hati, penyakit yang ada dalam dada, dalam hati, ya. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan telah datang pada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan betapa Al-Qur'anul Karim adalah sebagai peringatan bagi manusia, penawar dari penyakit-penyakit hati, dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin, dan sungguh telah kami datangkan pada mereka sebuah kitab. Fassalnahu 'ala 'ilmin, ya, yang kami uraikan, kami perincikan berdasarkan ilmu, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, yang mana kitab itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Yani kitab ini, ya, dengannya seorang jadikan petunjuk, ya. Dia menunjuki hati-hati yang buta, hati yang menyimpang kepada jalan yang lurus, dari kesesatan kepada kebenaran, ya. Wa yabtaguna birrahmah, dan dengan kitab ini mereka mengharapkan pada Allah Ta'ala kan rahmatnya, min rabbil ibad, yaitu dari rabbul ibad, ya, dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. Jadi Al-Quranul Karim adalah sebagai rahmat, petunjuk, mau'idhah, dan ini ada dalam banyak ayat, ya. Itu salah satu contoh ayat yang saya sampaikan di dalam pembahasan ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di antaranya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan sungguh telah kami, dan kami turunkan Al-Quran ini yang dia sebagai syifa, penawar, penyembuh, ya, bagi penyakit hati, bagi jiwa. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini kata para ulama, wa nunazzilu minal Qur'an, min di sini adalah min bayaniyah, bukan min tabi'idhiyah, bukan min yang menunjukkan sebagian dari Qur'an ini adalah sebagai penawar, tapi semua Al-Qur'an ini adalah penawar. Ya, jadi min di sini para ulama menyebutkan min al-bayaniyah, karena ada min at-tabi'idhiyah, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari yang kami berikan pada kalian. Ada min di situ, itu min tabi'idhiyah. Tapi kalau ini min di sini adalah bayaniyah, yaitu mencakup semua Al-Qur'anul Karim, artinya bahwa Al-Qur'anul Karim secara utuh semua adalah syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian poin yang ke-11. Ya, di antara keistimewaan, keutamaan, kekhususan Al-Qur'anul Karim, annahu khatimun lil kutubis sabiqah. Al-Qur'anul Karim adalah penutup bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Qur'anul Karim, ya. Mana dari Al-Qur'anul Karim khatimun lil kutubis sabiqah, bahwa dia sebagai penutup bagi semua kitab-kitab yang sebelumnya. Ay anna al-Qur'an al-Karim akhirul kutubis samawiyah nuzulan. Al-Qur'an al-Karim adalah kitab-kitab yang turun dari langit yang terakhir. Sebelumnya ada Taurat, Injil, Zabur, ya, dan yang lainnya yang kita tidak mengetahuinya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah yang terakhir turun. Fala kitaba ba'dahu ila qiyamis sa'ati. Maka tidak akan ada lagi kitab yang turun sampai hari kiamat setelah Al-Qur'anul Karim. Wa fi hadha dalilun ala khususiyyatil Qur'anil Karim. Ini juga menunjukkan salah satu keistimewaan, kelebihan, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, ketika Nabi alaihissalam wukuf di Arafah pada haji wada, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah padang Arafah, Tatkala Nabi alaihissalatu wassalam sedang wukuf bersama kaum mukminin ketika itu, Allah turunkan ayat ini ya, untuk menunjukkan kesempurnaan Islam. Artinya sudah tidak ada lagi yang akan menyempurnakan Islam ini, karena Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi kitab sesudah Al-Quranul Karim. Baik, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan Al-Quranul Karim, kita ingin mengetahui tentang Al-Amru Bittamassuki Bil-Quranul Karim, perintah Allah dan Rasulnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ya, At-Tamassuk artinya Al-Iltizam. Ya, Al-Iltizam, Al-Tamassuk Bishayi artinya iltizamuhu. Seorang berpegang pada sesuatu artinya dia betul-betul selalu senantiasa bersama sesuatu ini. Ya, wal amalu bimuktadahu, dan dia selalu mengerjakan apa yang menjadi konsekuensi dari yang menjadi pegangannya. Ini makna at-tamassuk. Baik. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim ya, memerintahkan kaum mukminin atau untuk berpegang pada Quran Al-Qur'anul Karim adalah surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika." Maka berpegang teguhlah engkau, ya, peganglah dan kuat, ya, apa yang diwahyukan kepada engkau. Ini wahai Muhammad. Innaka 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini juga menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang hak. Ya, sebagaimana Al-Qur'an, ya, dia menunjuki kepada yang paling benar, maka demikian pula sunnah Nabi SAW menunjukkan kepada yang paling benar, pada jalan yang lurus. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad, ya, dengan apa yang kami wahyukan pada engkau, sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, ya, bahwa Allah taala menjelaskan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatamassak ya Muhammad bima ya'muruka bihi hadzal Qur'an." Maka berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad, ya, dengan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Al-Qur'an ini. Alladzi auhahu ilaika, yang diwahyukan oleh Allah kepada engkau. Auhahu ilaika rabbuka, ya, yang engkau, ya, yang diwahyukan oleh Tuhan Rabbmu kepada engkau. Innaka 'ala siratin mustaqim, arti engkau berada di, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ai ala minhajin sadid, di atas jalan yang benar, ya. Dan inilah dia adalah agama Allah, wahuwa dinullah alladhi amara bihi wahuwa al-islam. Ini dimaksud dengan berpegang teguh pada apa yang Allah wahyukan, yaitu Al-Quranul Karim yang membawakan Islam ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, makna dari fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim, ay artinya khud bil Quran al munazzal ala qalbika, ambillah Al Quran ini yang diturunkan Allah dalam hatimu. Fa innahu al haq, karena dia adalah kebenaran. Wa ma yahdi ilaihi wal haq, dan apa yang ditunjuki oleh Al Quranul Karim itulah yang hak. Al muaddi ila siratillahil mustaqim, yang membawa manusia pada jalan Allah yang lurus. Al musilu ila jannatin na'im, yang menyampaikan seorang pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Wal khair ad-daimil muqim, dan kepada kebaikan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Kemudian disebutkan oleh dari Abu Syurai Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallam keluar menemui para sahabat. Faqalu, maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, Abshiru, abshiru. Ini berita gembira untuk kalian, berita gembira untuk kalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya aku adalah rasul utusan Allah? Qalu na'am, kata para sahabat, iya. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan engkau adalah rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna hadzal qur'ana sababun. Al-Qur'an ini adalah ibarat tali. Ya. Tarafuhu biyadillah. Satu ujungnya berada di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum, dan satu yang lainnya berada di tangan kalian. Fatamassaku bihi. Maka peganglah kuat-kuat tali ini yang menyambung kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ujungnya Allah yang megang, satunya kalian. Maka berpegang teguhlah kepada fatamassaku bihi. Berpegang teguhlah kepadanya. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena selamanya kalian tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat dan tidak akan binasa setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, perintah berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim pada hakikatnya mengandung perintah berpegang teguh pada sunnah. Ya. Karena Allah menyuruh taat pada Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan yang berpegang teguhlah kalian pada Al-Qur'an ini, artinya itu mengandung perintah berpegang teguh pada sunnah. Ya, karena Allah menyuruh kaum mukminin untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena Allah menyuruh, Al-Quran menyuruh kaum mukminin untuk taat pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun demikian, menyuruh kaum mukminin untuk taat pada Al-Quranul Karim. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi hadis tadi adalah hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan yang lainnya, dan disahihkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihim. Kemudian apa tanda-tanda bahwa seorang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim? Ya, sini saya sebutkan min mawahiri at-tamassuki bi Al-Quranul Karim. Ya, tanda-tanda seorang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim ada 12 poin. Ya, 12 poin. Yang pertama, madzahir wa tamassuk. Madzahir artinya madhar. Madhar itu ya hal-hal yang tampak. Ya, bahwa seorang berpegang pada Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-imanu bihi. Beriman pada Al-Quranul Karim. Ya. Beriman kepada Al-Quranul Karim tanpa ada rasa ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi bukan sekedar beriman, tapi hilangkan keraguan. Yakin betul akan kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi al-iman bil-Quranul Karim. Ya. Bahwa apa yang diimani tentang Al-Quranul Karim ini? Bi'annahu kalamullah. Bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya. Wa wahyuhu ila abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang Allah wahyukan kepada hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidakwatil khalqi ajma'in, untuk menyeru seluruh manusia agar ya, beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-19, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'undhirakum bihi wa man balagh. Ya, dan diwahyukan kepada aku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada setiap orang yang sampai Al-Qur'an ini kepadanya. Artinya kepada seluruh umat manusia. Ya, ini. Kemudian termasuk beriman pada Al-Qur'anul Karim, al-iman bi kulli ma ja'a fi. Beriman kepada semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, baik masalah akidah, ibadah, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, al-iman bi kulli ma ja'a fihi. Beriman pada semua yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Wal i'tiqadu bi annahu al-haq was-shawab, dan yakini bahwa itu semua adalah hak. Itu semua adalah benar. sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54, ya surat Al-Hajj ayat ke-54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, agar orang-orang yang diberikan ilmu pada mereka, agar mereka mengetahui annahu al-haq, bahwa Al-Quran ini adalah hak, ya annahu al-haqqu min rabbika, bahwa Al-Quran ini adalah hak dari itu, dari Rabbmu, fayu'minu bihi, maka mereka pun beriman kepada Al-Quran ini, fatukhbita lahu qulubuhum, tukhbita artinya takhda, ya agar hati-hati mereka tunduk patuh ya kepada Al-Qur'anul Karimin ya atau kepada Allah Subhanahu wa taala, fatukhbita lahu qulubuhum, hati mereka tunduk patuh, wa innallaha la hadil ladzina amanu ila siratin mustaqim, dan sungguhnya Allah benar-benar Dia yang memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman, Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya, wal ya'lam alladhina utul ilma, agar orang-orang yang diberikan ilmu mereka mengetahui annahu al-haqqu min rabbika, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah benar dari Rabbmu, ay annal qur'ana huwa al-haqqun nazilu min indillah, agar mereka betul-betul tahu, mereka beriman bahwa Al-Qur'an ini adalah benar-benar al-haq ya, yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan maksud iman pada Al-Qur'anul Karim adalah al-iman bi mutasyabihihi, iman kepada ayat-ayat mutasyabih ya, apalagi ayat yang muhkam. Ada Al-Qur'an ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih ya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-7 ya, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Minhu, di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu, dalam Al-Qur'an itu ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang diketahui ya dengan mudah maknanya, kandungannya. Hunna umul kitab, ayat-ayat muhkamat ini adalah induk dari Al-Kitab itu. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, artinya tidak semua orang memahami maknanya kecuali ulama-ulama yang Allah berikan ilmu pada mereka ya, untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang ada kebengkokan dalam hati mereka, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti yang tasyabuh ya bagi mereka, ibtigha'a alfitnati, karena mereka ingin fitnah yang terjadi, wa ibtigha'a ta'wilihi, dan karena mereka ingin mentakwilkan ya, memalingkan maknanya kepada yang sebenarnya atau dari yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mereka mantap ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran ini ya, kullun min indi rabbina, semua dari sisi Rabb kami, baik ayat muhkamat maupun ayat musyabihat, semua dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran ya kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban beriman pada Al-Qur'anul Karim adalah semua ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Ya, yang mutasyabihat tanyakan pada orang-orang alim. Ya, mereka punya ilmu, rasikhuna fil ilm, karena mereka yang paham. Kemudian di antara makna dari beriman pada Al-Qur'anul Karim, tasdiqu wa'dihi wa wa'idihi, membenarkan semua janji-janji Al-Qur'anul Karim dan ancaman-ancaman Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ada janji, ada ancaman. Janji bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, ancaman bagi mereka yang mendustakan ya Al-Qur'anul Karim, mendustakan para rasul, itu ada ancamannya. Nah, kita wajib beriman pada itu semuanya. Kemudian wal qiyam bi ta'allumihi wa ta'limihi, termasuk bagian dari iman pada Al-Qur'anul Karim adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim itu. dan mengajarkan Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi alaihissalam. Ya, apa kata beliau? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, ini menunjukkan juga dalil sebagai al-ilmu ya qabla al-qawli wal amal. Ya, jadi seorang yang akan mengajar harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya apa yang diajarkan? Ya, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa yang tidak bisa memberi. Ya. Jadi ketika Nabi alaihissalam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ini sebagai kaidah. Seorang tidak boleh ngajar kalau tidak punya ilmu. Atau belajar dulu baru mengajar. Ya. Harus belajar dulu. Ya, dari ilmu itu kemudian dipelajari, diajarkan pada manusia. Kemudian wal inayatu bi tafsirihi li fahmi ma'ani, termasuk bagian dari iman pada Al-Qur'anul Karim dan membenarkan Al-Qur'anul Karim adalah memperhatikan ya tafsir-tafsir Al-Qur'an, memahami makna-maknanya ya, kemudian apa tujuan-tujuan dari ayat-ayat itu ketika Allah menyebutkan suatu ya, sehingga ya seorang bisa dengan mudah bertadabbur akan Al-Qur'anul Karim. Karena tidak mungkin seorang bertadabbur kecuali dengan mengetahui maknanya. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha? Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Ataukah hati-hati mereka tertutup, terkunci? Jadi tadabbur itu kalau punya apa? Punya yakni ilmu, ya. Dia mencermati, mendalami, membaca, baru kemudian dia tadabbur, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim kami turunkan pada engkau wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka bertadabbur ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Kemudian poin kedua ya, tentang beriman pada Al-Qur'anul Karim atau tanda seorang itu bertamasuk pada Al-Qur'anul Karim, yaitu al-imanu bi kulli ma warada fihi min tauhidillahi wahdah la syarika lahu ya fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Termasuk ya seorang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim adalah dia beriman kepada semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ajaran-ajaran tauhid yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, baik dalam rububiyah ya maupun dalam uluhiyah ataupun dalam asma wa sifat. Ya, beriman kepada tauhid yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah ya berkaitan dengan tiga perkara. Ya, sebagai pokok. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Ya. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Ini tauhid rububiyah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu beriman pada uluhiyatullah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid al-ubudiyah atau tauhidul ibadah. Ya. Dari sisi nama uluhiyah ini artinya semua ibadah ini hanya untuk Allah. Jadi dia dari sisi Allahnya itu disebut uluhiyah. Kalau tauhidul ibadah sama maknanya, cuma dilihat dari sisi para hamba. Bahwa ibadah mereka semua hanya untuk Allah. Ya. Itu tauhidul ibadah atau al-ubudiyah. Ya. Padahal maknanya sama. Intinya bahwa ibadah itu semuanya hanya untuk Allah. Ya. Dan tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Ini makna dari uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Beriman kepada semua apa yang Allah informasikan dalam Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat Allah. Baik sifat dhatiyah, sifat dhatnya, ya, sifat fi'liyah, perbuatannya, ya, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk asma Allah. Ya, nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Beriman kepada itu semuanya. Fala yansibuna fi'lahu fima la yaqdiru alaihi illa huwa ila ghairihi. Maka tidak boleh mereka menisbahkan ya sesuatu dari perbuatan Allah itu ya yang mana tidak mampu dilakukan oleh manusia, tidak boleh dinisbahkan kepada selain Allah. Ya. Semua perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh dinisbahkan kepada selain Allah. وَلَا يَسْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَتِهِمْ إِلَى سِوَاهِ. Dan tidak boleh mereka memalingkan, mengarahkan ibadah-ibadah mereka kepada atau sebagian atau sedikit pun dari ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala yulhiduna fi asma'ihi, dan tidak boleh mereka mulhid ya, tidak boleh mereka mengingkari ya dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yasifunahu illa bima wasafa bihi nafsuhu, maka tidak boleh mereka mensifati Allah ya dengan sesuatu yang tidak pernah Allah sifatkan dirinya tentangnya ya, dan tidak pula Rasulullah mensifati Allah dengan sifat tersebut ya. Jadi kita tidak boleh mensifati Allah dengan suatu sifat yang tidak pernah Allah sifatkan pada dirinya, atau Rasulnya juga tidak mensifati Allah dengan sifat itu. Nah ini tidak boleh Allah disifati dengan sifat tersebut. Contohnya bapak, ya, ya. Tidak boleh seorang Muslim mengatakan Allah itu bapak. Ya. Itu perkataan orang-orang Nasrani, karena mereka punya akidah mereka bahwa Allah punya anak, namanya Isa bin Maryam. Ya, itu akidah mereka. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha suci dari apa yang mereka katakan. Kemudian mereka namakan Allah dengan nama bapak. Ya. Kalau doa bapak yang di surga, itu doanya mereka. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh menyebutkan nama Allah yang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu. Ya, contoh bapak itu tadi. Ya. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan bapak. Termasuk istilah-istilah yang juga sebagian orang menggunakannya, sang pangeran ya. Ada yang ngomong pangeran Allah Ta'ala, benar enggak? Coba kalian dengar, kadang-kadang ada ceramah seperti itu. Pangeran dimaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Allah tidak pernah menyebutkan namanya pangeran ya. Allah Ta'ala Malik ya. Dia adalah raja, cukup raja, tidak usah diterjemahkan kepada yang lainnya. Tayyib. Kemudian wa yataqiduna annahu laysa kamitsli syai'un. Dan termasuk iman pada Al-Qur'anul Karim adalah keyakinan seorang mukmin ya tentang Allah Ta'ala bahwa tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya. Sifatnya, namanya, perbuatannya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yataqiduna annahu ta'ala huwal ilah al-ahad al-fardus samad. Dan mereka beriman bahwa Allah Ta'ala dialah al-ilah, dialah sembahan. Al-ilah artinya al-ma'luh ya, al-ma'bud. Dialah sembahan yang hak satu-satunya. Al-fardus samad, tempat bergantungnya seluruh hamba-hambanya. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang mana Dia tidak pernah beranak, tidak pula diperanakan, dan Dia tidak ada satu pun yang menyerupai atau yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk iman pada Al-Qur'anul Karim adalah al-imanu bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan la yu'bad wa rasulan la yakdzib ya, bal yuta'u wa yuttaba'. Termasuk iman pada Al-Qur'anul Karim adalah beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Beliau seorang nabi yang tidak disembah. Nabiyan la yu'badu. Seorang nabi yang tidak disembah. Wa rasulan la yakdzibu. Dan beliau adalah seorang rasul yang tidak pernah berdusta dalam menyampaikan risalah Allah. Bal yuta'u wa yuttaba'u. Tapi beliau itu ditaati dan diikuti. Ya. Jadi bagian dari iman pada Al-Qur'anul Karim adalah beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzal imanu bi kulli ma akhbara bihi min demikian pula beriman pada semua yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, min annahu rasul rabbil alamin, bahwa beliau adalah rasul untuk Rabb, untuk dari Allah rabbul alamin, rasul Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, bahwa dia Muhammad datang dan membawa keterangan, penjelasan dan petunjuk. Ya, fa ajabna wa amanna wattaba'na, maka kita menjawab panggilan beliau, beriman kepada beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal iman bi malaikatillahi taala, termasuk iman pada Al-Qur'anul Karim adalah iman kepada para malaikat, ya, alaihim salam. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman pada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari iman pada Al-Qur'anul Karim. Ya, atau bagian dari tamassuk bil Qur'anil Karim. Ada judulnya Madzahirut Tamassuk. Ya. Termasuk bagian dari berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Sementara itu, dan ini pertemuan kita yang ya untuk sebelum ujian, ini terakhir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan, jika manusia tidak boleh menamai nama Allah dengan nama yang tidak ditetapkan oleh atau tidak disebut oleh Allah tentang dirinya dan nabinya, maka bagaimana dengan sebagian masyarakat ya yang menamakan Allah dengan sebutan Gusti? Itu pun bid'ah, tidak ada Allah dengan Gusti. Ya, Allah ya Allah. Ya. Cuma karena mungkin lisannya duluan keluar gustinya itu yang menjadikan disebut Gusti Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalaluhu. Allah punya sebutan setelah itu banyak, ya. Allah azza wa jalla, Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa taala. Itu di setelahnya disebutkan. Ya, untuk mensifati. Sehingga Gusti itu nama di depan, kadang-kadang pada kepada pangeran apa raja-raja Gusti, ini Gus ya, itu kok Allah dipanggil Gus ya, tidak benar ya, tidak benar ya. Mungkin mereka yang menyebutkannya juga tidak punya ilmu tentang ini ya, tidak punya ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah kemudian kita sebut yakni pujian-pujian pada Allah taala ya. Seperti ya tadi, Allah jalla jalaluhu, Allah azza wa jalla, ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Semua nama-nama Allah diiringi dengan pujian atau menyatakan keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan di depan, tapi di belakang. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi tidak semua apa yang dilakukan oleh masyarakat itu benar. Ya, ada yang keliru, ya keliru. Ya. Maka kita sebagai penuntut ilmu ya tidak usah melakukannya. Ya, kita sebut nama Allah dan memanggil Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, Orang yang
5: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
7: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin, tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan rintangan-rintangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut, baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.
6: Seorang dalam beramal jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus dia minum air dari sebuah sumur, lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing yang anjing itu dalam keadaan haus, maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu, dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan satu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita

0: sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya?
1: Faman ghaiba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golongan.
2: Ambil akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka.
3: Wa manil tamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka.
1: Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat, yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh, yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.

Tuhan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
3: يا الله, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Semenit manfaat.
2: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho. Maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis, sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan, supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika rumah tangga ya yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharmonisan.
1: Semenit manfaat.
2: Hendaknya bagi kita untuk selalu mengingat tentang hari akhir ini. Jangan sampai lupa. Karena dengan ingat kepada hari akhir, pertama kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak meremehkan dosa-dosa. Dan yang ketiga, kita akan merasa bersyukur, qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, ingatlah kalian, takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat ya kepada hari akhir, ingat kepada kematian, ya, agar kita tidak tertipu dengan dunia, agar hati kita tidak keras. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, ini penting sekali, karena kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang terlelap dalam kelalaian. Ya, mereka tertipu dengan fata morgana dunia, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan akhirat, lupa akan kematian.
1: Semenit manfaat.
3: Kalau mengadakan acara bulan ini dan itu, nanti terjadi ini dan itu, tatayur, takut pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. La syar'an wa la qadaran, secara syar'i tidak menetapkan itu bisa menyebabkan ini dan itu. Secara qadari juga tidak berpengaruh. Sebagaimana pada hari yang lainnya ada yang masalah, pada bulan ini ada yang masalah, sebaliknya bulan ini ada yang baik, bulan itu ada yang baik. Karena nomor itu tidak bisa berbuat, tidak bisa kendak, tidak punya kendak, dan tidak mengaruhi nasib. Hari juga demikian, bulan, mereka tidak bisa berbuat. Semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari yang dikhawatirkan, banyak orang berikan nikmat. Begitu pula pada hari yang dianggap itu hari yang lebih baik, ada juga orang dapat ujian. Karena hari tidak bisa berbuat. Pencipta hari, pencipta bulan, pencipta para makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya.
1: Semenit manfaat.
4: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah untuk laki-laki di rumah. Kecuali kita belum safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah diupayakan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing. Atau sholat tahajud. Ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid. Tapi sholat tahajud, bangun kita malam. Fatahajjat bihi nafilatallah. Inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin, perlu kita memanfaatkan rumah ini, bukan hanya sekedar dihiasi, dicat atau dibersihkan, tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
1: Semenit manfaat.
5: Khaturatu ma'tadahu an-nasu min at-tasahuli fi dukhuli akhi zawji ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Ya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya. Ya. Iparnya nemuin si istri. Ya. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan, ya. Karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya. Ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa, buka aja hijabnya misalnya, ya. Ayo salaman wong sama saudara sendiri kok enggak mau misalnya, ya. Nah, ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama, ya. Ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ya, nah, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik. Ya, fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah. Nah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat empat hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rezeki dari orang lain, meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif fayu'iffahu Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi anis su'ali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rezeki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia,
dari memohon-memohon kepada manusia. Yang dengan itu Rasulullah SAW menerangkan yu'iffahullahu, Allah Ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah Ta'ala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat qanaah di dalam hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati. Namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang di mana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa

0: yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: فأينا يكون الفضل؟ وقلت عبيس غنيا كآبائه ويعجبه ماله،
3: جاءه تغشى
2: وعشيرته لا تسامي
4: عشيرها.

0: sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar, 700 unta. Membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرته.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan wa man yattabi' khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa laula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna allaha yuzakki من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwatul iman, para pecinta Al-Iman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang patut untuk selalu kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat kesehatan tersebut kita pada perjumpaan malam hari ini dapat berjumpa kembali dalam ke program Tahsin Quran, yaitu edisi Ahad 24 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan melanjutkan program Tahsin Quran kita bersama guru kita, ustaz kita, yaitu Ustaz Muhammad Naufal Wiksa hafizahullah ta'ala, yang mana beliau pada saat ini telah bersama kami di studio Al-Iman TV. Dan sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada malam hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Ustaz, untuk program Tahsin malam hari ini kita akan membahas surah apa ini, Ustaz?
1: Baik, insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bersama surat Al-A'la, ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 insyaallah.
0: Nah, Ustaz. Baiklah para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, itulah tadi surah atau ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu ayat 1-10 di surah Al-A'la. Dan juga kami mengingatkan insyaallah nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi interaktif. Bagi anda yang ingin bergabung bersama kami, anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 0873-04-846. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mempersilahkan kepada Ustaz Muhammad Naufal Wiksa untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Ustaz Muhammad Naufal Wiksa, fa'alaihi falyatafaddal masykuro.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan nikmatan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Qur'an ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaAllah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di dalam hari-hari yang mulia, yang mana amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari ini merupakan amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di antara kebaikan yang tentunya bisa kita isi atau kita lakukan juga, itu dengan kita senantiasa membersamai Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, kita mempelajarinya, mempelajari bacaannya, mempelajari tafsirnya, dan seterusnya. Karena dengan interaksi atau dengan banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran ini, insyaallah waktu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bersama terkait bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar pada surat Al-A'la dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bagi para pemirsa maupun para pendengar, silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya. Kita akan belajar bersama sekali lagi di surat Al-A'la ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ya. Ayat ini tentunya juga atau surat ini surat yang mungkin kita juga sudah banyak menghafalnya ya. Karena di antara sunnahnya surat Al-A'la ini dibaca ketika rakaat pertama di sholat Jumat di antaranya. Maka tentunya kita sudah sangat familiar dengan surat yang satu ini. Tapi pertanyaannya apakah bacaan kita itu sudah benar terkait ayat-ayat yang ada di surat Al-A'la ini? Maka insya Allah di malam hari ini kita akan mempelajari bersama hal tersebut. Baik, sebelum kami contohkan atau sebelum kami jelaskan beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan di dalam surat Al-A'la ini, insya Allah kita akan coba memberikan contoh bacaan terlebih dahulu dari surat Al-A'la ayat pertama hingga ayat yang ke-10 bagi para pemirsa dan juga para pendengar. Silakan untuk menyimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

0: ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
1: Baik para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan coba membahas beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam bacaan di surat Al-A'la ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Pada kata Subbihisma Rabbikal A'la, Subbih. Maka di sini kita harus menjelaskan pengucapan dari huruf H, ya. Di antara kesalahan yang mungkin cukup sering terjadi di sini adalah seorang membaca dengan huruf H. Itu tertukar antara membaca huruf H dan huruf H. Contohnya Subbihisma, Subbihisma, ini kurang tepat. Yang tepat Subbihisma, Subbihisma. Ya, jadi sekali lagi kita harus membedakan ucapan dari huruf H dan huruf H. Yang pertama untuk huruf H yang ada di ayat ini, yaitu kita mengucapkannya dari tenggorokan bagian tengah. Adapun huruf H ya, yang lebih berat suaranya, maka kita mengucapkan huruf tersebut dari tenggorokan bagian bawah. Sehingga ada perbedaan tempat keluar dari kedua huruf ini. Maka otomatis apa? Otomatis suara yang dihasilkan atau yang dikeluarkan pun juga akan berbeda. Kita lanjutkan masih pada ayat yang pertama. Kita perhatikan di sini ada pertemuan antara huruf hamzah dan huruf ain. Ya, ada pertemuan antara huruf hamzah berharakat fathah di sini lalu bertemu dengan huruf ain yang sukun. Maka di sini kita harus membaca kedua huruf tersebut dengan sempurna. Bagaimana caranya? Ya, kita sempurnakan dulu hamzahnya lalu masuk ke huruf ain. Contoh al-a'la, a'la. Jadi kita baca A dulu, Hamzah A, lalu berpindah kepada huruf Ain yang sukun. A'la, A'la. Dan kalau kita perhatikan di sini, para pemirsa maupun para pendengar sekalian, ya, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah kita tidak menjelaskan ya bacaan dari kedua huruf yang berbeda tersebut. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjelaskan Hamzahnya, yang kedua kita menjelaskan pula suara dari huruf ain yang sukun tersebut. Nah, bagaimana cara melatihnya? Nah, cara melatihnya, kalau kita belum terbiasa dengan membaca ayat-ayat yang seperti ini, khususnya pertemuan antara hamzah dan ain, maka kita bisa melatih dengan memanjangkan hamzahnya, lalu di akhir hamzah tersebut kita berikan huruf ain. Contohnya, ini untuk latihan saja, agar kita bisa merasakan di mana perbedaan antara pengucapan huruf hamzah dan juga huruf ain. Seperti itu. Adapun kalau kita sudah masuk ke ayatnya, maka tidak boleh dipanjangkan, ya, langsung dibaca kepada huruf ain yang sukun. A'la. Namun yang tadi kami jelaskan hanyalah cara untuk apa? Untuk kita lebih terbiasa untuk bisa membedakan antara mana suara yang merupakan suara dari huruf hamzah dan mana suara yang merupakan suara dari huruf ain. Yang selanjutnya, kita masih bahas pada ayat yang pertama. Di surat Al-A'la ini, kita melihat pada seluruh ayatnya, ya, atau lebih khusus lagi yang kita bahas pada malam hari ini, ayat pertama hingga ayat yang ke-10, itu diakhiri dengan mad tabi'i, ya, dengan mad tabi'i. Yang mana seluruh akhir ayat ini dibaca dengan kadar panjang 2 harakat saja. Contohnya, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Di antara kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah seorang memanjangkan kadar matnya lebih dari 2 harakat. Contoh, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Ini terlalu panjang. Yang tepat, cukup dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan kesalahan lainnya yang mungkin juga sebagian orang terjatuh dalam kesalahan tersebut, yaitu membaca seolah-olah adanya hamzah sukun pada akhir ayat tersebut. Contohnya, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jangan sampai kita baca dengan menekan suara dari ujung bacaan kita atau akhir bacaan kita, karena kalau kita berikan tekanan seperti tadi, dikhawatirkannya akan terdengar seperti huruf hamzah yang sukun. Maka bagaimana cara kita membacanya? Cukup kita alirkan suaranya dengan lembut dengan kadar 2 harokat. Subbihisma rabbikal a'la a'la, seperti itu. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala, dia mengatakan huruf maddin lil hawa'i tantahi. Maksudnya huruf-huruf mad ya, termasuk di dalamnya ketika kita mendapati matobi'i seperti ini, lil hawa'i tantahi, dia akan berhenti sesuai dengan berhentinya aliran udara atau nafas kita. Saya kita berhenti dengan natural, tidak ada penekanan di akhir dari ayat tersebut. Saya contohkan sekali lagi, subbihisma rabbikal a'la a'la, lembut ya, berhenti sesuai dengan apa? Berhentinya nafas atau aliran udara dari yang kita baca tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa fasawwa." Ada beberapa hal atau ada dua hal yang bisa kita perhatikan bersama pada ayat ini. Yang pertama adalah pada kata khalaqa, ya. Kita melihat di sini ada huruf yang tebal, yaitu huruf kha dan huruf qaf. Namun huruf tersebut ditengahi oleh huruf lam, yang notabene huruf lam ini merupakan huruf yang dibaca dengan tipis. Maka kesalahan yang terjadi atau yang sering terjatuh seorang qari di dalamnya, yaitu seorang menebalkan bacaan dari huruf lamnya. Contoh khalaqo, khalaqo, bukan khalaqo tapi khalaqo, khalaqo, seperti itu. Dan yang selanjutnya masih di ayat yang sama, kita juga perhatikan di sini di akhir ayatnya kita bertemu dengan huruf waw yang bertasydid, fasawwa, fasawwa. Maka hal ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu bagaimana cara kita membaca huruf waw yang bertasydid. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memberikan tekanan pada huruf waw tersebut, atau biasa kita sebut dengan istilah anabr ya, tekanan intonasi yang dinaikkan ketika kita membaca huruf waw yang bertasydid. Contohnya fasawwa, fasawwa. Jadi bukan fasawwa, fasawwa, tapi fasawwa, fasawwa. Harus kita benar-benar jelaskan tekanan yang ada pada huruf waw bertasydid tersebut. Kita lanjutkan para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ketiga, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qaddara fahada." Satu hal yang di sini mungkin harus kita perhatikan adalah pada kata qaddara, ya. Sekali lagi kita perhatikan di sini huruf qaf, ya. Dan huruf ra di sini dibaca dengan tebal, ya. Huruf ra di sini tebal karena dia punya harakat fathah, ya. Dan kita perhatikan di pertengahan antara huruf qaf dan huruf ra tersebut terdapat huruf dal, yang mana huruf dal ini merupakan salah satu huruf yang tipis. Maka jangan sampai kita menebalkan huruf dalnya. Di antara kesalahan sebagian orang ketika membaca lafaz ini atau ayat ini, yaitu dengan menebalkan huruf dalnya. Contoh qaddara, qaddara, bukan qadda tapi qaddara, qaddara, seperti itu. Dan kita menipiskan bacaan dari huruf dal tersebut. Namun bersamaan dengan hal tersebut, kita masih tetap menjaga sifat tebal yang dimiliki oleh huruf qaf dan huruf ra di kata tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Yang pertama, hal yang bisa kita perhatikan adalah dengan kita memanjangkan atau menyempurnakan bacaan mad. Di sini kita bertemu dengan mad apa? Itu mad jaiz al-munfasil, maddul jaiz al-munfasil. Dibaca dengan kadar 4 sampai 5 harakat ya. Contohnya walladzi akhraja akhraja ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan kita baca misalnya walladzi akhraja tapi walladzi akhraja. Dan kalau kita melihat para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman dimanapun Anda berada, mad jaiz al-munfasil ini secara umum memang boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kita memanjangkannya, yaitu dibaca 4-5 harakat. Dan yang kedua, kita juga bisa membaca mad jaiz al-munfasil ini dengan pendek, yaitu dengan 2 harakat. Khususnya dalam riwayat Hafiz, ya bacaan riwayat Hafiz dari jalur Thayyibatun Nashr. Namun satu hal yang harus kita pahami, ketika kita membaca mad jaiz al-munfasil ini dengan 2 harakat saja, maka nantinya ada hukum-hukum lain yang ikut juga berubah bacaannya. Khususnya pada huruf-huruf yang misalnya terkadang bisa dibaca dengan huruf sad dan huruf sin ya. Kalau kita pernah membuka beberapa ayat dalam Al-Qur'an, misalnya ada yang tertulis dengan huruf sad, misalnya wa ya bi

dari bacaan riwayat Hafiz ini ketika kita memilih untuk membaca majais ini dua harokat. Kalau kita belum paham terkait apa-apa saja yang bakal berubah, maka lebih baiknya kita membaca majais ini tetap dengan kadar panjang, yaitu 4-5 harokat. Kita lanjutkan, masih di ayat yang keempat, itu pada huruf kho dan huruf lo di sini. Kita sama-sama baca dengan tebal. Akhraja, akhraja, ya. Juga al-mar'a, al-mar'a. Karena kedua huruf tersebut sama-sama apa? Sama-sama sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah, sehingga bacaannya pun akan terbaca dengan tebal. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang kelima, difirman Allah Subhanahu wa taala, "Faj'alahu ghutha'an ahwa." Ada dua hal yang mungkin bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama, huruf ghoin, ya. Huruf ghoin ini secara umum dia memiliki kemiripan dengan pengucapan dari huruf g, ya, huruf g dalam bahasa Indonesia. Namun apa yang menjadi pembeda antara huruf ghoin dan juga huruf g dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau huruf ghoin itu dibaca dengan suara yang agak pecah. Contoh, gho, ri, ru, bergetar suaranya, pecah. Au, ir, u. Berbeda dengan huruf g dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan suara yang bulat. Contoh, g, ya. Beda sama gho. Jadi kalau ada seorang baca seperti ini, go. Nah, ini bukan huruf ghoin, tapi apa? G-nya orang Indonesia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, dalam ayat ini kita baca, Faja'alahu ghutha, ghutha. Bukan gutha, bukan gutha, tapi ghu, ghutha'an. Ghutha'an. Ya, huruf ghoin dibaca dengan apa? Suara yang sedikit dileburkan. Masih kita membahas pada ayat yang kelima, selanjutnya itu pada akhir ayat pada kata ahwa. Maka di sini kita jangan sampai apa? Tertukar membaca huruf ha dengan huruf ha. Misalnya ja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, ini kurang tepat, ya. Yang tepat kita membacanya dengan huruf ha yang lembut, yang mana ha ini dibaca dari tenggorokan atau dikeluarkan dari tenggorokan bagian tengah. Faja'alahu ghutha'an ahwa, ahwa, seperti itu. Kita lanjutkan, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-6 ada kata sanuqri'uka, sanuqri'uka. Di sini kita bertemu dengan huruf qaf yang sukun, yang mana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya huruf qaf yang sukun ini merupakan di antara huruf yang memiliki hukum atau sifat qalqalah, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, kondisi dari huruf qaf di sini adalah qalqalah sughra, ya, qalqalah yang kecil. Artinya, yang pertama, pantulan dari huruf qaf tersebut tidak terlalu kuat, ya. Atau tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Dan yang kedua, maknanya adalah suara dari bacaan kita itu tetap mengalir, tidak terputus aliran suaranya. Contohnya, sanuqri'uka, sanuqri'uka, ya, sambil kita pantulkan, sambil kita tetap mengalirkan suara dari bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kita baca dengan jeda atau terputus suaranya. Misalnya, sanuqri'uka, sanuqri'uka, ini terlalu berlebihan, ya. Yang tepat, kita tetap baca dengan ringan, dengan suara yang kita alirkan. Sanuqri'uka, sanuqri'uka, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-7. Yang pertama, pada illa ma syaa Allah. Yang pertama di sini, pada kata syaa, ya, kita menghadapi atau bertemu dengan hukum mad wajib al-muttasil. Maddul wajibil muttasil. Maka di sini kita baca dengan kadar panjang 4-5 harakat, ya. Berbeda dengan mad jaiz

0: al-munfasil tadi ya, lemah jaiz, kita masih bisa memilih apakah kita membacanya panjang 4-5 harokat atau kita baca dengan pendek 2 harokat. Namun dengan catatan tadi ya, ketika kita membaca mad jaiz al-munfasil dengan 2 harokat, artinya nanti ada kaidah-kaidah lain yang ikut berubah. Jadi harus kita pastikan, pahami dulu kaidah-kaidah yang ikut berubah tersebut sebelum kita memutuskan untuk membaca mad jaiz munfasil ini dengan 2 harokat. Adapun di mad wajib al-mutasil, maka tidak ada pilihan selain kita memanjangkan bacaan dari kata yang dalamnya mengandung hukum mad jaiz, mad wajib al-mutasil tersebut. Contohnya di ayat ke-7 ini, maka kita harus panjangkan 4-5 harokat, tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Contoh, illa masya Allah. Lalu juga pada lafzul jalalah, kita perhatikan, dibaca dengan menebalkan huruf lamnya. Kenapa? Karena lafzul jalalah di sini didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sehingga lafzul jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam yang berada pada lafzul jalalah tersebut, itu akan terbaca dengan tebal. Masih di ayat yang ke-7, kita perhatikan di akhir ayat pada potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakhfa yakhfa, maka kha kita jelaskan pengucapannya sambil kita menebalkan juga pengucapan dari huruf kha tersebut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa yakhfa. Jadi huruf kha dibaca dengan tebal, bukan yakhfa yakhfa, tapi yakh yakhfa yakhfa, seperti itu. Jadi kita sempurnakan bacaan dari huruf kha ini. Dan huruf kha juga satu hal yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita membaca huruf kha ini terlalu seperti orang yang mendengkur ya. Misalnya wa ma yakhfa, ini juga kurang tepat, yakhfa ya, malah nantinya sakit tenggorokan kita kalau kita membaca huruf kha dengan cara seperti itu. Tapi kita baca dengan suara yang lembut. Contoh, wa ma yakhfa yakhfa yakhfa, bukan yakh, tapi yakh yakhfa, lembut seperti itu. Ini harus kita perhatikan agar apa? Agar yang kita baca itu tidak malah mempersulit diri kita sendiri. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mumuttaqir." Dan telah kami jadikan atau mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, maka adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Maka kalau kita mau melihat, sebenarnya hukum-hukum tajwid yang kita pelajari ini sejatinya itu memberikan kemudahan kita dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai hukum-hukum tajwidnya, malah nanti akan terasa lebih berat sebenarnya. Hanya mungkin kita kadang merasa sulit ya, atau merasa berat ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran yang sesuai tajwid. Karena apa ya? Karena mungkin kitanya yang belum terbiasa sama bacaan ini. Jadi bukan Quran yang sulit, tapi ya kitanya saja yang belum terbiasa. Insya Allah lama-lama ketika kita sudah sering belajar, tentunya kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dan juga taufik, maka insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, kita akan mudah melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran itu dengan sempurna dan membacanya juga dengan sesuai kaidah tajwid yang ada. Baik pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8. Ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu khususnya pada huruf sin. Yang pertama kita ketemu huruf sin yang bertasydid, yang kedua kita juga bertemu dengan huruf sin yang sukun. Nah, huruf sin ini harus kita jelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf sin tersebut. Di antara yang dimiliki oleh huruf sin misalnya sifat apa? Sifat hamas, ya adanya udara yang keluar. Sifat rakhawah, adanya suara yang mengalir. Juga sifat sofir, yaitu apa? Sifat sofir, adanya suara yang tajam dari bacaan huruf sin tersebut. Maka aspek ini harus kita sempurnakan. Contohnya, wa nuyassiruka lil yusra yusra, seperti itu ya. Kita jelaskan semua sifat yang dimiliki oleh huruf sin tersebut. Dan kalau kita melihat Di antara kesalahan yang sering terjadi, misalnya dikata lil yusro, itu seorang dengan tidak sengaja ya membaca huruf sinnya dengan tebal sehingga suaranya nanti mirip kepada huruf sod. Contoh lil yusro yus, nah ini kurang tepat. Yang tepat kita tipiskan. Bagaimana caranya? Setelah kita membaca huruf ya yang dhammah ya, kita akan membaca huruf ya yang dhammah ini dengan apa? Memonyongkan kedua bibir kita. Pas masuk kepada, ketika masuk kepada huruf sinnya, maka kita tarik kembali bibir kita ke posisi awal. Contoh, lil yusro, lil yusro. Jangan kita biarkan bibir kita tetap monyong. Kalau kita biarkan bibirnya itu tetap di posisi dhammah dengan agak monyong ke depan, maka nanti jatuhnya huruf sin di situ akan terbaca dengan tebal. Contoh, lil yusro, ah, yusro. Susah, susah untuk kita menipiskan bacaan huruf sin kalau kita tidak mengembalikan posisi mulut kita ke awal. Maka di sini harus kita perhatikan, pertama apa? Kita sempurnakan dulu dhammah pada huruf ya dengan memonyongkan kedua bibir kita, lalu kita tarik ke belakang ya untuk menyempurnakan apa? Sukun yang ada pada huruf sin tersebut. Sehingga suara dari huruf sinnya itu tetap terbaca dengan tipis. Contoh lil yusro yusro, seperti itu. Yang selanjutnya, pada ayat yang 9 kita perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir inna fa'ati dzikra. Yang pertama pada kata fadzakir, maka huruf ra di sini dibaca dengan tipis. Kenapa? Karena dia sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah ya. Jadi bukan fadzakir wal fadzakir, tapi fadzakir fadzakir, seperti itu ya. Sebagaimana yang telah kita bahas ya, huruf ra ini merupakan huruf yang punya dua keadaan. Secara asal huruf ra ini adalah huruf yang dibaca dengan tipis. Namun dalam keadaan tertentu huruf ra ini bisa dibaca dengan tebal. Maka kalau kita melihat para pemirsa sekalian ataupun para pendengar radio Surah Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya huruf-huruf dalam bahasa Arab secara umum itu terbagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama adalah huruf-huruf yang senantiasa dibaca dengan tebal, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, naiknya lidah bagian belakang kita ke langit-langit atas. Hurufnya apa saja? Ada 7 yang terkumpul dalam sebuah bait, khusso, dhautin, til. Ya. Sisanya, selain huruf yang 7 ini, masuk ke sifat lawannya, yaitu apa? Sifat istifal, yang maknanya adalah dengan turunnya pangkal lidah ke bawah. Artinya lidahnya tidak dinaikkan. Sehingga konsekuensinya, huruf-huruf yang punya sifat istifal tadi, itu terbaca dengan tipis. Namun kalau kita melihat, ya, ada huruf-huruf yang secara asal dia masuk kepada sifat istifal, sifat yang tipis tadi, tapi bisa dibaca dengan tebal. Contohnya huruf ra ini. Maka bagaimana kesimpulannya? Muncullah kelompok yang ketiga, yaitu huruf yang terkadang bisa tipis ataupun juga bisa tebal. Secara asal dia tipis, namun pada kondisi tertentu dia bisa dibaca dengan tebal. Yang pertama apa? Huruf ra, ya. Huruf ra nanti banyak perinciannya ya. Kapan dia tebal, kapan dia tipis, nanti ada pembahasannya sendiri. Yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam ketika berada di lafzul jalalah, lafadz Allah, maka dia pun bisa dibaca dengan tebal. Ketika apa? Ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Yang ketiga adalah apa? Alif. Ya. Alif juga bisa dibaca tipis dan juga bisa dibaca tebal. Bagaimana patokannya untuk alif ini? Mengikuti huruf sebelumnya. Karena sekali lagi, alif itu tidak akan mungkin berdiri sendiri. Alif ini hanya bisa menempel pada huruf yang sebelumnya yang berharokat fathah. Karena alif ini, kita ketahui bersama, fungsinya sebagai apa? Matabi'i saja. Dia bukan huruf yang berdiri sendiri. Maka si alif ini nanti akan mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya huruf tebal, ya alifnya juga akan tebal. Contohnya kita baca, walau bo, bo, tebal. Bukan walau boe, bukan walau boe, tapi walau bo. Begitupun juga ketika huruf sebelumnya itu tipis, maka alifnya pun akan dibaca dengan tipis. Contoh, minas sama, bukan minas samao, minas sama, seperti itu. Makanya ada sebuah perkataan, yaitu apa? Janganlah kita menjadi sosok yang seperti alif. Ya. Kenapa? Karena alif itu selalu nyender sama pihak lain atau sama huruf lain. dia nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa muncul kecuali dia harus bersender sama huruf lainnya. Maka jangan sampai kita jadi orang yang seperti Alif, yaitu apa? Yang selalu bersender sama orang lain, tapi kita nggak punya prinsip atas diri kita sendiri. Ini di antara beberapa faedah yang disebutkan terkait huruf ini. Yang selanjutnya kita bahas pada pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Di sini kita bertemu dengan dua tasydid, yaitu pada huruf dzal dan huruf kaf. Maka kita harus menyempurnakan kedua tasydid dari huruf tersebut. Contohnya, sayadzakaru, sayadzakaru. Ya, ingat, huruf dzal punya sifat apa? Rohawah, artinya suaranya mengalir. Adapun untuk huruf kaf, dia sifatnya dengan sifat syiddah, suaranya tidak mengalir. Contoh, sayadzakaru. Langsung berhenti suara dari huruf kaf. Sayadzakaru, seperti itu. Dan yang terakhir, berkata yakhsha, sahabat tadi huruf kho kita tebalkan, dan juga huruf shin kita sempurnakan. Yakhsha, yakhsha, seperti itu. Baik, mungkin ini para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, terkait hal-hal penting yang bisa kita perhatikan dalam bacaan surat Al-A'la di ayat 1-10 ini. Insyaallah kita akan buka sesi interaktif dan kami kembalikan kepada MC.
1: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Muhammad Naufal Fiksa yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kemudian kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif. Kami mengajak kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung bersama Ustaz Muhammad Naufal Fiksa, Anda dapat menghubung kami di nomor call center kami, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, dengan Umar Abdillah. Silakan Umar Abdillah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umar Abdillah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa.

rajal mawat faja'alahu husa'an ahwa faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka falatansa.

0: lan yassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha.
1: Tayyib, cukup untuk Umu Abdullah di Solo ya, nanti bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiki.
0: Afik tak apa Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah untuk Umu Abdullah di Solo ya, yang langsung bergabung, masya Allah. Ada beberapa catatan dari kami untuk Umu Abdullah. Yang pertama, ketika kita membaca huruf H ya, contoh tadi di basmalah atau di ayat yang pertama Subbihisma Rabbikal A'la. Jadi yang Umu Abdullah baca itu masih tercampur dengan suaranya huruf kha. Jadi belum sempurna bacaan huruf ha-nya. Harusnya yang lebih tepat huruf ha ini dibaca dengan suara yang bersih ya, tidak ada suara seperti huruf kha-nya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yang Umu Abdullah baca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada tercampur sedikit dengan huruf kha. Begitu pula pada ayat yang pertama. Sabbihis, nah bukan sabbihis, tapi sabbihisma, sabbihisma, seperti itu. Yang selanjutnya untuk Ummu Abdullah, kita perhatikan di ayat yang kelima. Faja'alahu, pada huruf ain, hati-hati jangan dibaca faja'alahu, bukan nga, bukan nga tapi a. Faja'alahu, ja'a, ja'a, seperti itu. Faja'alahu. Lalu juga masih pada huruf yang keluar dari tenggorokan di ayat yang sama ghusaan ya, pada huruf ghoin kita sempurnakan bacaan atau pengucapan huruf ghoin tersebut. Tadi yang Umu Abdullah baca ghoinnya belum jelas ya, jadi kita sempurnakan huruf ghoin ini keluar dari tenggorokan bagian atas, ghusa, ghusaan, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6 untuk Ummu Abdullah pada kalimat atau pada kata sanuqri'uka, sanuqri'uka. Pada qalqalah huruf qaf tadi, ya sudah betul Ummu Abdullah dipantulkan bacaannya, namun yang menjadi catatan, pantulannya jangan seperti bacaan kepada huruf e. Contoh sanuqe, sanuqe, nah, bukan sanuqe tapi sanuqo, seperti itu. Ya, jadi bisa disempurnakan Ummu Abdullah bukan sanuqri'uka tapi sanuqri'uka, seperti itu. Dan yang terakhir kita perhatikan di ayat yang ke-7, wa ma yakhfa, kho-nya dijelaskan Umu Abdullah. Jadi yang Umu Abdullah baca atau suara yang masuk ke kami di studio itu masih terdengar seperti huruf ha. Contoh wa ma yakhfa, wa yakhfa, yang tepat wa ma yakhfa, seperti itu. Itu Umu Abdullah di Solo ya. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha, kami kembalikan kepada MC.
2: Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz atas koreksinya, dan juga syukran jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Umu Abdullah yang telah bergabung. Kemudian kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu di 0873x04x846. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Ya, Masya Allah Ibu Yani, silakan Ibu Yani.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismarok bikal a'la allazi kolako fasawwa wallazi kuddaro fahada wallazi akhrojal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahru wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'atis tikra yasakkaru may yakhfa.
1: Bisa diulangi Ibu Yani ayat yang terakhir, saya dzakkaru may yakhsha, silakan.
3: Saya dzakkaru may yakhsha.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yani di Maluku Utara, nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu Yani di Maluku Utara ya, Masya Allah, ini juga penelpon rutin kita, meskipun tentunya di Indonesia bagian timur sana berbeda zona waktu ya, namun tidak menghalangi semangat Ibu Yani untuk belajar Al-Quran. Yang pertama Ibu, kita perhatikan pada basmalah ya. Basmalah ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu huruf ra dan huruf ha. Huruf ra kita baca dengan tebal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bukan Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk Ibu Yani, kita perhatikan juga di huruf ha. Tadi yang Ibu Yani baca, huruf ha-nya masih kecampur dengan huruf kha ya. Bukan rahim, tapi ar-rahim, hi, jelas. Begitu juga ketika kita membaca ayat yang pertama, sabbihisma, maka ha-nya dijelaskan keluar dari tenggorokan bagian tengah. Sabbihisma, seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang kedua, ada kata fasawwa. Jangan lupa kita memiliki apa di sana? Huruf waw yang bertasydid. Maka jangan lupa untuk diberikan penekanan. Bukan fasawwa, fasawwa, tapi fasawwa, fasawwa, seperti itu. Selanjutnya untuk Ibu Yani, kita perhatikan di ayat yang keempat. Walladhi akhraja. Nah, lalu pada huruf kho dijelaskan pengucapannya dari tenggorokan bagian atas. Akhraja, akhraja. Bukan ahraja, tapi akhraja. Selanjutnya, Ibu Yani juga bisa dilatih untuk pengucapan huruf Ain. Tadi yang kami simak, huruf Ain-nya sudah ada perbaikan ya dari pekan-pekan yang sebelumnya. Namun masih lebih jelas suara Hamzahnya. Ya. Contoh, akhrajal mar'a, masih samar. Jadi belum terdengar jelas huruf Ain-nya. Dan masih tercampur antara huruf Hamzah dan huruf Ain. Nah ini yang harus dilatih oleh Ibu Yani ya. Huruf Ain sendiri dia diucapkan dari tenggorokan bagian tengah. Contoh, akhrajal mar'a, seperti itu. Begitu pula di ayat setelahnya, faja'alahu, faja'alahu, jelaskan Ainnya. Bukan faja'alahu, tapi faja'alahu, seperti itu. Dan yang terakhir, Ibu Yani, di ayat yang 10 bisa kita perhatikan. Cara membacanya adalah sayadzak karu ya, ada tasdid huruf dal dan huruf kaf ya. Jadi bukan saya dzakaru, tapi saya dzakaru, saya dzakaru. Baik, seperti itu untuk Ibu Yani di Maluku Utara. Barakallahu fiha, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Kami kembalikan kepada pembawa acara.
2: Nah, syukran Ustaz atas koreksinya, dan juga kami ucapkan syukran jazakillah khairan kepada Ibu Yani dari Maluku Utara yang telah bergabung. Kemudian kita memberikan kesempatan terakhir bagi Anda para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin bergabung pada kesempatan interaktif malam hari ini, dapat segera menelpon di nomor call center kami.

kita coba untuk menghubungi. Assalamualaikum. Baik, sebenarnya belum tersambung ya. Kita kembali mengundang dan mengajak ini kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin berinteraktif pada kesempatan malam hari ini. Dapat segera menghubungi kami di nomor call center kami yaitu 08 73 kali 04 kali 8.

0: Baik, sepertinya tidak ada ya, Chat, ya. Dan karena sudah tidak ada dan karena keterbatasan waktu kita dan sudah masuk dalam penghujung waktu, maka sesi interaktif tadi bersama Ibu Yani adalah sesi yang terakhir. Dan sebelum kita menutup program Tahsin Quran pada malam hari ini, marilah kita mendengar sejenak nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Naufal Wiksa. Kepada Al-Ustaz Muhammad Naufal Wiksa, fa'alaihi fa'liatafadul maskuroh.
1: Baik. Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah, beliau pernah berkata, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Tidak ada bedanya seorang yang mempelajari ilmu tajwid dan juga orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid tersebut. Sampai apa? Sampai seorang tersebut senantiasa melatih apa yang dia pelajari itu dengan lisannya. Maka hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini adalah bukan sekedar teori belaka. Teori ini memang penting kita ketahui. Untuk apa? Tujuannya menunjang atau membantu kita dalam mempraktekkan bacaan yang baik dan benar tersebut. Namun teori ini bukan tujuan utama dari kita belajar. Ya. Tujuan utamanya bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan apa? Dengan kita membaca Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Dan sekali lagi, hal ini tidak akan kita bisa dapatkan selain kita terus untuk bertalaqqi, kita terus untuk mempelajari bacaan ini dari seorang guru yang bisa mengoreksi dan menyimak bacaan kita. Maka sekali lagi tadi Ibnu Jazir rahimahullah menjelaskan, tidak ada bedanya ya, orang yang belajar tajwid dan tidak belajar tajwid, sampai apa? Sampai seorang tersebut sering-sering berlatih atas apa yang telah ia pelajari tersebut dengan lisannya. Maka ini menjadi pesan penting bagi kita, ya, jangan sampai kita hanya fokus pada materinya saja, namun bagaimana cara kita menjadikan materi ini sebagai sarana untuk bisa menyempurnakan praktek bacaan Al-Quran kita agar menjadi bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada MC.
0: Dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kembali kepada Ustaz Muhammad Naufal Wiksa atas waktu yang telah disempatkan dan juga ilmu yang telah disampaikan pada program Tahsin Quran malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat menjadi catatan amal jariah bagi beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar Radio Suara Iman 918 AM yang telah membersamai kami pada program Tahsin Quran malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tahsin Al-Quran di Al-Iman TV tentunya dan di Radio Suara Al-Iman 918 setiap hari Ahad dari pukul 20.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya kami selaku MC mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini pamit untuk undur diri dan sebelum kita mengakhiri marilah kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah, dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Jadi doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu wahai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami, menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja yang mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustaz, kepada yang lain, karena mereka manusia. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqum minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqum minal ardi, perlihatkan kepada aku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu, perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Habis langsung bicycle kick. Walaupun itu tuh, semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Qur'an dan ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses jadi orang rabbani.
0: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh, ya, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam adakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya, kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya kawan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ila isabila, Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, falyastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, falyu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
3: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia enggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya, harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia faham tentang Al-Qur'an dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk, diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut, kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak salat pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat pukul dia. 10 tahun enggak salat pukul, dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
4: Semenit manfaat.
5: Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya. Karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya. Sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jika kita melakukan pendidikan ini karena niat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang.
6: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih ini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Ya, ban bocor lagi. Aduh, dompet ketinggalan pula. Gimana ini? Mana masih jauh dari rumah?
5: Mas, motornya kenapa?
4: Loh, Iqbal?
5: Lah, Firman, kamu toh?
4: Ini, Bang, motor kayaknya kena paku. Ban belakangnya bocor. Dompet ketinggalan pula. Emang deh, hari sial nggak ada tuh di kalender. Sial mulu gue hari ini.
5: Firman, jangan ngomong gitu. Orang beriman itu nggak boleh percaya sial.
4: Maksudnya?
5: Iya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular yang menyebarkan dengan sendirinya. Tidak ada tiaroh atau kesialan karena tanda-tanda tertentu. Tidak ada burung hantu pembawa sial dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nifir. Jadi sebenarnya kesialan itu enggak ada. Semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, hati jadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, Tiaroh itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Oh, jadi kalau kayak gini,

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari ketidakikhlasan, hati yang selamat dari riya, hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang, hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur, dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik, hidayah, serta rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program rembulan ini, Request Murotal bersama Al-Iman edisi Ahad 24 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Naufal, insyaallah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin request murotal Al-Qur'an, tema munas atau mungkin sirah sahabat, bisa mengirimkan pesan dengan format request spasi nama spasi alamat singkat spasi nama surah atau tema yang ingin di request spasi qori atau pematerinya, dan dapat dikirimkan di nomor call center Al-Iman yaitu di nomor 0873x04x846. Alhamdulillah kita mulai pembacaan request yang telah masuk. Ini ada request datang dari Ibu Yusuf di Tlogo Anyer, Lamongan, yaitu merequest minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdus Somad. Kemudian juga ada dari Ibu Mulyadi di Simbatan, Lamongan, minta diputarkan surah Al-Muluk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian juga request datang dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-Takathur, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Masya Allah ya. Dengan qori yaitu Syekh Maher Al-Mu'aiqili. Kemudian juga merequest Mutiara Nasihat, dua Mutiara Nasihat dengan tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran dengan pemateri yaitu Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah, masih ada lah. Dengan juga melanjutkan dengan request dua kisah sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Masya Allah, kita persiapkan ya. Untuk Mas Leandro mungkin untuk kisah sahabatnya kita akan putarkan di sesi keduanya. Kita akan tunggu request dari pendengar yang lain, barangkali masih ada request dari pendengar yang lain. Kita terutama request Quran ya, kita mungkin lebih dahulukan dulu request Quran, dan insya Allah di siroh sahabatnya kita putarkan setelahnya. Baik, kita persiapkan request-request yang telah masuk, baik dari Al-Quran dan juga Mutiara Nasihat. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya, selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti mobil ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
4: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Qur'an, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukan

0: hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al barah walladhi yaqra'u al Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiram al-barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Kembali lagi dengan saya Muhammad Naufal pada program acara Rembulan Request Morotal bersama Al-Iman. Ikhwatul Iman rohimani wa rohimakumullah. Baru saja telah kita mendengarkan dan kita simak bersama lantunan Al-Quran request dari para pendengar setia Al-Iman. Semoga lantunan tersebut dapat menembutkan hati kita dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi Anda yang ingin request merotal Al-Quran ataupun tema mutiara nasihat, bisa mengirimkan pesannya dengan format request, spasi nama, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema, kemudian spasi kori atau pemateri, kemudian bisa dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baiklah, berikutnya kita akan memutarkan request yang masuk dari Mas Leandro tadi, yaitu request siroh sahabat, yaitu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 Surabaya, selamat mendengarkan.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas, masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dhun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
1: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: أنفسه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah.
1: Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Juallah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah."
2: Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzun Nurayn Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzun Nurayn, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Kembali lagi dengan saya Muhammad Noval pada penghujung acara program Rembulan Request Murotal bersama Radio Suara Al-Iman. Tidak terasa 90 menit telah berlalu. Dengan demikian berakhirlah sudah request kita pada malam hari ini. Ikhwatul Iman Rahimani wa Rahimakumullah. Saya Muhammad Noval beserta kru ya Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit untuk undur diri, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd. Segala kerajaan hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak mati. Bi yadihil khair. Di tangan Allah adalah sumber kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doanya. Ya. Jadi hampir sama dengan doa zikir pagi dan petang. Di situ ada tambahan yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair, yaitu ada tambahan itu. Kalau ada yang belum hafal bisa dilihat di buku-buku doa dan zikir, buku doa dan wirid atau yang semisalnya. Apa balasannya, apa pahalanya kalau kita membaca doa ini sebelum masuk pasar, ya, sebelum masuk mall? Pahalanya apa? Qad kataballahu lahu alfa alfa hasanatin. Allah akan mencatatkan baginya 1 juta kebaikan. 1 juta alfa alfa hasan. Wa maha'anhu alfa alfa sayyah. Dan Allah akan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Wa rafa lahu alfa alfa derajat. Dan Allah akan mengangkatkan bagi orang tersebut 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah akan membangunkan bagi orang tadi rumah di surga. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa orang masuk pasar itu baca doa pahalanya sebesar ini? Karena pada umumnya orang masuk pasar itu kan lupa doa, lupa zikir. Karena masuk pasar itu intinya senang-senang gitu ya, menghabiskan uang, jalan-jalan, cuci mata, atau bahkan mengotori mata. Ya, intinya di benak orang yang masuk pasar, masuk mall itu senang-senang. Kalau ada orang masuk pasar, justru dia berdoa, dia ingat Allah, ini orang yang mendapatkan pahala yang besar. Di saat orang yang lain itu lalai, di saat banyak orang, banyak pedagang, banyak pengunjung, banyak pembeli itu lalai, kalau ada orang yang ingat kepada Allah ketika dia di pasar, ketika sebelum masuk pasar, ini orang yang luar biasa. Ya, ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia tetap ingat kepada Allah, dia tetap berzikir kepada Allah walaupun dia sedang di pasar. Yang kedua, tidak mengangkat suara, ya, tidak teriak-teriak di pasar. Bil khisam, yaitu dengan permusuhan atau yang permusuhan atau yang semisalnya. Ya, teriak-teriak kalau sebabnya permusuhan, ayel-ayelan dalam masalah harga, ya ini tidaknya dihindari. Adapun kalau pedagang teriak-teriak ya wajar. Tapi kalau teriak-teriak engkel-engkel apa oyel-oyelan, enggak ada yang mau ngalah masalah harga atau masalah yang semisalnya, ya jangan, hendaknya dihindari. Ya hendaknya dihindari. Yang ketiga, al-muhafadatu ala nadhafati, hendaknya menjaga kebersihan pasar. Yang ketiga, adab ketika di pasar itu hendaknya menjaga kebersihan pasar. Yang keempat, menepati janji, ya, menepati janji yang telah diadakan antara dua pihak. Ya misalnya kita sudah janji kepada pembeli A, ya harus ditepati. Jangan tiba-tiba kita apa ngilang gitu aja, pergi ke pembeli B, ternyata kita nggak ngabari pembeli A, padahal kita sudah apa janji. Kalau memang kita nggak jadi, ya sampaikan yang baik. Mohon maaf saya nggak jadi beli dulu, ya. Minimal apa? Sampaikan permohonan maaf. Nggak perlu disampaikan alasannya, nggak masalah. Yang penting supaya saudara kita itu tahu dan nggak arep-arep, tahu arep-arep ya. Berharap-harap itu, berharap-harap cemas. Jadi nggak ini beli dan sebagainya. Ini kan kasihan. Kalau kita jadi penjual itu kan kita bisa merasakan bagaimana perasaan sebagai seorang penjual. Ya. Minimal kalau sudah ada janji, ya kabarkan, mohon maaf saya nggak jadi beli, saya nggak jadi dulu, ya mudah-mudahan nanti di waktu yang kedatangan saya bisa beli, atau yang semisalnya, ya ucapan yang baik lah, ya ucapan yang baik, yang lembut, yang sopan, dan yang semisalnya. Orang mukmin, orang yang Islam itu orang yang beradab, orang Islam itu orang yang beradab, orang yang beretika. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Ya, tepatilah janji-janji kalian. Jangan tiba-tiba hilang, enggak ada kabar.

bukti pembelian, ya itu wajar. Sebagai bukti kepada pihak yang lain misalnya, itu harus ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wa ashhidu idza tabayatum. Dan hadirkan saksi kalau kalian itu jual beli. Kalau perlu ada saksi. Ya, jual beli tanah, jual beli rumah, ada saksinya. Itu lebih menguatkan lagi. Ya, ada bukti hitam di atas putih, ada kuitansi, ada nota, atau ada yang misalnya, apalagi ada saksi, itu lebih bagus lagi. Ya, ini adalah perintah wa ashhidu idza tabayatum. Kalau jual beli itu dalam jumlah yang besar, jual beli hal-hal yang penting seperti rumah, tanah, ya, atau ruko, ini ada saksinya. Wa ashhidu idza tabayatum. Datangkan saksi apabila kalian itu jual beli. Yang keenam, as-samahatu wal yusru fil bai' wa syira. Hendaknya memberikan kemudahan dalam jual beli, ya. Hendaknya memberikan kemudahan dalam masalah jual beli. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Samhan idza ba'a. Ketika dia berlemah lembut ketika dia menjual, ya. Ngambil untungnya enggak terlalu besar misalnya, samhan. Melayani pembeli dengan pelayanan yang bagus, muka yang ramah, ya. Samhan idza ishtara. Kemudian semoga Allah merahmati seorang hamba yang lemah lembut ketika dia membeli, ya. Wa samhan idza iqtada. Dan semoga Allah merahmati seorang hamba yang berlemah lembut ketika terjadi proses jual beli. Jadi sama-sama lemah lembut. Yang ketujuh, di antara adab jual beli, yang ketujuh adalah jujur dan tidak boleh menyembunyikan aib-aib barang. Kalau barang itu ada aibnya, harus dijelaskan, harus disampaikan. Kalau barang itu ada cacatnya, ya harus disampaikan secara fair. Tidak ada boleh yang disembunyikan. Al-Muslim wa akhul Muslim. Nabi bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Wala yakhillu li Muslimin. Tidak pantas bagi seorang Muslim menjual, ya, ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyana lahu. Tidak pantas bagi seorang Muslim menjual kepada Muslim yang lain yang di situ ada aibnya kecuali dijelaskan di awal. Ya, sebelum akad itu dijelaskan, ini ada aib-aibnya, mobil ini pernah jatuh, pernah beset, ya, dijelaskan saja sesuai dengan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Yang kedelapan, adalah tidak memperbanyak sumpah ketika jual beli, ya, tidak memperbanyak sumpah. Misalnya apa? Terkadang kita mendengarkan pedagang di pasar itu dikit-dikit sumpah, ya. Sumpah, saya sumpah, ini barang saya, barang ini saya ambil dari tempat ini. Saya sumpah, barang ini saya ambil dengan harga sekian. Dikit-dikit sumpah, ya. Ini hendaknya dihindari. Nabi SAW mewanti-wanti, iyyakum wa kasratal halif fil bai'i. Berhati-hati kalian, jauhilah oleh kalian memperbanyak sumpah ketika membeli. Ya, fa innahu yunfiqu summa yamhaqu, karena dengan berbanyak sumpah itu bisa menghapus keberkahan. Ya, memperbanyak sumpah itu bisa menghapus keberkahan dari jual beli tadi. Dikit-dikit sumpah, yang menjual itu dikit-dikit sumpah. Saya sumpah, saya ngambil barang ini dari ini dengan harga ini. Saya sumpah barang ini baru saya ambil, masih bagus, belum expired atau yang semisal, dikit-dikit sumpah. Kemudian yang beli juga sedikit-sedikit sumpah. Saya sumpah, saya tadi nanya ke sini harganya sekian, kok di sini kok sekian. Nah, ini kan sama-sama sumpah. Ngapain kita bersumpah? Sumpah itu untuk sesuatu yang sangat-sangat urgent. Sumpah itu untuk sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Bukan untuk menjadi barang pelaris dagangan, ya. Sumpah itu bukan untuk melariskan dagangan atau supaya dagangan kita laris. Hati-hati dari memperbanyak sumpah, itu bisa menghapus keberkahan dari jual beli atau perniagaan yang dilakukan. Kemudian yang ke-9, menjauhi penipuan, ya, menjauhi penipuan dalam jual beli atau beli berlebihan dalam mengambil untung atau yang semisalnya.

0: Yang ke-10, ijtinabu binaqsil kaili awil wasni. Yang ke-10, tidak mengurangi timbangan. Ya, ini penting. Seperti yang barusan kita singgung tadi, menjauhi untuk mengurangi timbangan. Ya. Kalau perlu lebihkan saja timbangannya. Wailul lil mutaffifin, Allah berfirman, celaka orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, kalau dia beli kepada manusia, maka dia minta timbangannya itu dipenuhi. Idaktalu 'alan nas, kalau orang-orang yang curang ini beli kepada orang lain, dia minta timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau orang ini menimbang untuk orang lain, justru timbangannya itu dikurangi. Ya, ini kan hampir sama. Orang ini minta kewajiban, minta haknya dipenuhi, tapi kewajibannya tidak becus dalam menunaikan kewajibannya. Dia punya hak, dia minta hak. Ketika dia beli, haknya minta dipenuhi, timbangnya minta dipenuhi. Tapi kalau dia jadi penjual, ya, kewajiban penjual itu memenuhi timbangan itu enggak dilakukan. Justru dia malah mengurangi timbangan. Ya. Justru dia malah mengulangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Maka diingatkan oleh Allah, celaka orang-orang yang curang. Ya, celaka orang-orang yang curang. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 adalah adab-adab jual beli, adab-adab di pasar, menjauhi riba. Ya. Menjauhi riba dan menjauhi menimbun barang dagangan. Menjauhi riba dan menjauhi untuk menimbun barang dagangan. Menjauhi menimbun barang dagangan. Jadi barang dagangan ditimbun. Nanti kalau ada terjadi kelangkaan, dijual dengan harga yang tinggi. Ya, ini kan membahayakan orang lain, membahayakan kaum muslimin yang lain. Yang ke-12, membersihkan pasar dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa pemilik mal, pengurus pasar, pengelola pasar itu membersihkan pasarnya yang dia kelola dari barang-barang yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Minuman keras atau rokok, alat-alat musik atau yang semisalnya. Bersihkan pasar yang Anda kelola dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ke-13, menjauhi perbuatan dusta ketika jual beli, ya. Menjauhi perbuatan dusta ketika jual beli. Yang ke-14, ya, yang ke-14, menghindari membeli dari barang rampasan atau barang curian. Harus jadi menghindari seorang muslim dan muslimah kalau mau beli barang itu harus menghindari barang-barang hasil rampasan. Yang maksud itu harus hasil rampasan, merampas punya orang lain tanpa hak, dan barang hasil curian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali ada perdagangan yang saling ridho antara kalian. Yang ke-15, sebelum terakhir, sampai 16 nanti kita break untuk sholat duhur. Yang ke-15, di antara adab-adab di pasar, yaitu menundukkan pandangan, ghuddul basar. Ya, ghuddul basar, menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang bukan mahram, dan hendaknya menghindari sebisa mungkin ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau seorang wanita ke pasar ya seperlunya. Ya, karena di masyarakat kita enggak ada pasar yang khusus perempuan, pasar khusus laki-laki kan enggak ada. Masih ikhtilat. Ya, seandainya wanita itu ke pasar ya seperlunya saja, selesai pulang. Ya. Jangan berlama-lama di pasar dan sebagainya. Kalau kita membeli kepada perempuan yang bukan mahram, ya seperlunya saja. Jangan wanita yang menjual itu kita pelototi atau kita lihati dan sebagainya. Ya, khuddul basar itu kita beli seperlunya saja. Kalau sudah selesai, sudah pulang. Jangan berlama-lama di pasar, karena pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid itu tempat yang dicintai oleh Allah, adapun pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke pasar seperlunya.
1: Kalau kita sebagai pedagang, itu pedagang seperlunya, pedagang yang jujur. Ya.
0: Kita istirahat 15 menit ya, sampai jam 10.04. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya, niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Ya, ban bocor lagi. Aduh, dompet ketinggalan pula. Gimana ini? Mana masih jauh dari rumah?
5: Mas, motornya kenapa?
4: Loh, Iqbal?
5: Lah, Firman, kamu toh?
4: Iya nih, Bang. Motor kayaknya kena paku. Ban belakangnya bocor. Dompet ketinggalan pula. Emang deh, hari sial nggak ada tuh di kalender. Sial mulu gua hari ini.
5: Firman, jangan ngomong gitu. Orang beriman itu nggak boleh percaya sial.
4: Maksudnya?
5: Iya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular yang menyebarkan dengan sendirinya. Tidak ada tiaroh atau kesialan karena tanda-tanda tertentu. Tidak ada burung hantu pembawa sial dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nifir. Jadi sebenarnya kesialan itu nggak ada. Semua sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ridho, hati jadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, Tiaroh itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Oh, jadi kalau kayak gini, gak boleh ngomong sial ya? Lebih baik bersabar aja gitu?
5: Benar. Malah bisa jadi Allah mau hapuskan dosa atau kasih pahala dari musibah kecil ini. Ya udah. Di depan ada tukang tambal ban tuh. Sini tak bayarin, mumpung kita searah pulangnya.
4: Masya Allah, makasih banyak ya, Bal. Untung temu ente.
5: Man, bukan untung, Firman, tapi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Camkan itu.
4: Ya udah, yuk, gas.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari ketidakikhlasan, hati yang selamat dari riya, hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang, hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Tsumma yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim." Wasultanihil qadim minasyaitanir rajim. Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis. Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah SAW bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Al-arba'un an-nawawiyyah min al-ahadith as-sahihah an-nabawiyyah. Al-hadith al-awwal. Innama al-a'mal binniyat. 'An amir al-mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala 'anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
5: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh, dan perempuan yang akan

0: keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang Muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang Muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang Muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
0: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang Muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Al-Muslimuna ala syurutihim."
0: Yang artinya, seorang Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
0: Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
1: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Yang artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali, Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara Muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man fattara sha'iman kana lahu."

0: مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
1: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya. Hadis Riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746, dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khoylullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhoylullah, laksanakan khoylullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhoylullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
0: "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah."
1: Yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis Riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
1: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
1: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
0: "Man hafadha ala arba'i rakaatin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
1: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.
0: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Semenit manfaat.
3: Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut.
2: Semenit manfaat.
3: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya bahwa seorang hamba apabila menjadikan dari sebagian hajatnya bukan dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Islam, maka akan memudarlah kecintaannya terhadap syariat dan keinginannya untuk mengambil manfaat dari syariat sesuai dengan penyimpangan terhadap selain yang disyariatkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengarahkan kehendaknya dan keinginannya terhadap sesuatu yang disyariatkan, maka ia lebih mengagungkan kecintaannya terhadap syariat dan lebih mengutamakan untuk mengambil manfaat dari apa yang disyariatkan, sehingga semakin sempurnalah dirinya, agamanya, dan semakin sempurnalah Islamnya. Jika seseorang menjadikan sebagian keperluannya, sebagian kegiatannya, atau sebagian dari perayaan-perayaan itu dari perkara-perkara yang bukan dari syariat, maka akan memudarlah kecintaannya kepada syariat-syariat Islam itu sendiri. Memudarlah kecintaannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika seseorang menjadikan hajatnya, menjadikan keinginannya itu terhadap sesuatu yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, maka akan timbul kecintaan, pengaguan terhadap dirinya.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Dan akhirnya ya karena terpaksa dia melakukannya. Yang kemudian setelah dia melakukannya, tentu saja hatinya tidak menyukainya, ya. Dia tidak ridha dengan hal tersebut, ya. Tapi dalam keadaan dipaksa oleh mereka orang-orang kufar. Ya, kalau tidak maka disiksa, diazab atau bahkan bisa sampai kematian. Ya, hingga akhirnya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat-ayat ini, ya. Bahwa kalau seorang melakukannya ya, dalam keadaan dipaksa, ya, terpaksa dengan definisi secara syar'i yang benar, sementara hatinya itu tetap cinta dengan keimanan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Nah, ini satu pengecualian orang yang melakukan membatal-membatal Islam. Atau dengan kata lain, lebih umum dari itu, siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar, contohnya, ya, dari kesyirikan, sihir, ya, pembunuhan, dan lain sebagainya, tapi di bawah paksaan, ya, maka ini, ya, orang seperti ini, dia tidak dihukumi berdosa atau keluar dari Islam, ya. Ini saja, ya. Jadi yang dikecualikan hanya ini saja. Dan ini empat keadaan orang yang mengucapkan atau melakukan entah meyakini, mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam, ya. Tiga keadaan pertama itu tidak selamat, adapun yang terakhir itulah yang selamat. Kemudian Syekh melanjutkan, ya, sebagai penutup, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Kesemua dari pembatal-pembatal keislaman tersebut, ya, semuanya adalah berbahaya, ya. Maksudnya bahayanya besar. Bahayanya besar, ya, karena bisa menyebabkan kekafiran pada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam, ya. Sementara Islam adalah, ya, sesuatu yang sangat penting, ya, topik yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Ya, makanya tugas kita menjaga keislaman, menjaga keimanan. Ya, jangan sampai keluar dari syariat Islam. Ya, jangan sampai kufur waliyadzubillah. Ini yang sangat berbahaya. Kesemuanya ini sangat berbahaya bagi seseorang, ya, bagi seorang muslim. Kemudian Syekh juga mengatakan, "Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an." Dan hal tersebut, ya, banyak terjadi di tengah manusia. Hal tersebut banyak terjadi di tengah manusia. Jadi perkara-perkara yang disebutkan, 10 hal tersebut, yang diantaranya ada cabang-cabangnya lagi, ya, sekadar contohnya syirik itu pun macam-macam, ya, perinciannya macam-macam. Jadi bikin pula sihir itu pun macam-macam bentuknya. Jadi kalau mau dirinci, ya, bisa sangat banyak sekali, ya, puluhan atau bahkan lebih dari 100, ya. Maka ini semuanya banyak terjadi di tengah masyarakat, ya, umumnya masyarakat, ya. Ini terkadang kita dapati ada yang melakukan hal-hal tersebut, ya. Karena apa? Karena kejahilannya atau karena sebab-sebab yang lainnya. Dan realitanya sebagaimana kita ketahui, memang kebanyakan manusia adalah, mereka adalah orang-orang kufar, ya. Kebanyakan manusia, mereka adalah kufar, mereka adalah pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita perhatikan juga dari ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia, ya, tidak beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya. Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman meskipun engkau semangat untuk mendakwahi mereka. Wa inna rabbaka la dhufadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Ya, Allah, sesungguhnya Allah itu memiliki karunia bagi manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya, jadi kebanyakan dari manusia mereka tidak beriman, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Ya, kebanyakan dari mereka intinya dalam kebodohan terhadap syariat Islam. Ya, bahkan termasuk banyak dari kaum muslimin itu sendiri yang tidak mendalami syariat Islam. Ya, sehingga mereka tentu saja dalam keadaan yang buruk, ya, dalam kejahilan, kebodohan, dan ini bisa berbahaya. Makanya Islam ini adalah agama ilmu dan amal, agama yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Kemudian terakhir, ya, beliau mengatakan fayambaghi lil muslimi an yahdharaha. Maka itu, ya, kata-kata yambaghi ini sebenarnya artinya sepatutnya, ya, umumnya diartikan sepatutnya. Meskipun yang bagi juga bisa diartikan apa, wajib, ya, wajib bagi muslim untuk berhati-hati darinya. Ya, tidak sepatutnya saja, tapi wajib baginya untuk berhati-hati dari hal tersebut karena memang berbahaya baginya. Wa yakhafu minha ala nafsihi, dan hendaknya dia khawatir hal tersebut terjadi pada dirinya sendiri, ya. Hendaknya dia khawatir hal tersebut menimpa dirinya, ya. Dan sekali lagi, kita selama hidup tidak boleh merasa aman, ya, tidak boleh merasa aman dari hal-hal semacam ini, ya, atau demikian pula dari dosa dan maksiat, ya. Makanya kita senantiasa mohon pada Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini perbanyak doa seperti ini. Dan terakhir beliau mengatakan, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya, dan kita berlindung kepada Allah dari siksaannya yang pedih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kemudian juga pada keluarga dan para sahabatnya semuanya. Allahumma amin. Ya, ini yang beliau sampaikan di akhir dari pembahasan Nawaqidul Islam. Ya, semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya agar kita benar-benar berhati-hati dari segala hal tersebut. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallama tasliman katsiran.
2: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengaran, para pemirsa sekalian, ringkasan dari 10 hal-hal yang dapat membatalkan keimanan keislaman seseorang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar baik sengaja maupun tidak disengaja kita dihindarkan dari 10 hal tersebut. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan pada para pendengaran, para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat ataupun melalui line interaktif di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan baiklah khotbah liman, kita buka dengan dua pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, berkaitan dengan pembahasan tadi, apakah anak-anak atau anak-anak yang belum baligh, ya, ini juga dihukumi sama, Ustaz? Karena terkadang anak-anak, ya, ada yang suka ini bercanda kelewatan dengan mencandai misalnya tentang hal-hal berbau syariat, Ustaz. Yang pertama, kemudian yang kedua, keluar dari tema, Ustaz, mengenai apakah ada keutamaan di hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah. Itu saja, Ustaz, silahkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ketika yang melakukan hal tersebut adalah anak yang belum, pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman, manapun antum berada, barakallahu fikum. Hal yang penting untuk senantiasa kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. adab islami ya, atau sebelumnya tentu akidah, ibadah, akhlak, demikian pula adab islami. Dan di antara hal tersebut adalah, di antara adab atau akhlak islami adalah ya menjaga syariat, ya menjaga adab terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap agama ini. Ya, ini hendaknya kita tanamkan. Dan orang tua, ya alhamdulillah kalau kita perhatikan penanya tentu dia berusaha untuk apa baik, ya belajar agama. Ya, maka kita juga khususnya orang tua hendaknya senantiasa mendalami syariat Islam supaya kita mengetahui batasan-batasannya. Dan sudah disampaikan tadi tiga keadaan seseorang melakukannya, yang itu

0: bisa membahayakan dan satu pengecualiannya. Yang kemudian kalau seandainya melakukan anak-anak bagaimana ya? Maka tentu sekali lagi saya ingatkan dan sudah saya sampaikan barusan, namanya anak-anak hendaknya senantiasa diingatkan, dinasehati ya, dengan kata lain kita amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga ini sangat penting ya. Tapi ketika belum usia baligh ya, maka insyaallah taala masih aman ya, karena memang pena catatan amal itu akan diangkat dari seseorang ya ketika dia masih belum usia baligh ya, ketika dia masih belum usia baligh. Kalau
1: kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: dia akan terkena taklif atau beban-beban syariat, ya, bukan hanya dia menjaga kewajiban, ya, tapi juga hal-hal yang merupakan larangan pun harus dijaga, ya, maksudnya harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Nah, ini semoga menjadi jawaban dan semoga bisa dipahami. Adapun yang kedua terkait keutamaan hari Tarwiyah, ya, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Kalau keutamaan khusus bahwa ini adalah hari ke-8, ada amalan-amalan tertentu atau ada puasa tertentu, ya, maka ini tidak ada, insyaallah, ya. Jadi amalan khusus. Adapun yang bersifat umum bahwa ini termasuk dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, nah, maka iya, ya. Jadi termasuk hari-hari utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya umum dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ya, jadi silakan mungkin yang hendak berpuasa tapi tidak diniatkan khusus, ada namanya puasa Tarwiyah, ya. Setahu kami, pengetahuan kami, tidak ada puasa khusus namanya puasa Tarwiyah, ya. Yang ada puasa khusus adalah puasa hari ke-9, ya, dari bulan Dzulhijjah. Ya, adapun dari awal sampai 10, maka amal saleh apa saja, boleh puasa, boleh sedekah, boleh apa saja amal saleh yang kita ketahui yang hukumnya sunnah, ya. Karena kalau yang wajib, tentu saja kita wajib senantiasa menjaganya kapan saja. Dan hari Tarwiyah, ya, disebut hari Tarwiyah ini adalah al-yaumus tsamin atau hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, disebut Tarwiyah karena ahli Mina atau para jamaah haji yang di Mina, mereka dahulu itu yatarawawna al-ma, mereka berbekal air untuk kesana. Kalau sekarang alhamdulillah air di Mina itu, ya, melimpah, jamaah haji dengan mudahnya mendapatkan air, ya, di pondokan masing-masing atau di tenda masing-masing air banyak, insyaallah, meskipun terkadang ya ngantri 1-2 atau bahkan lebih, ya. Nah, kalau dahulu tidak demikian, ya. Yang kemudian mereka di pagi hari mereka bersiap-siap untuk berihram, niat haji, ya, labbaika hajjan, atau penuhi panggilan untuk mengerjakan haji. Kemudian mereka bertalbiyah, memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, hingga menunggu kemudian mabit di malam ke-9, dan mabit di Mina malam ke-9 hukumnya sunnah, dan besok pagi kemudian bertolak menuju padang Arafah untuk wukuf, ya, untuk wukuf, ya. Jadi tidak ada amalan atau keistimewaan khusus, ya, adanya bersifat umum, ya. Mungkin bisa dipahami dan semoga bisa dipahami, dan itu saja, wallahu taala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan, semoga dapat dipahami. Dan dua pertanyaan tadi mengakhiri sesi yang kedua pada kesempatan perjumpaan kali ini. Dan sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan kepada Al-Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan, Ustaz.
0: Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat pada kita, di antaranya adalah nikmat akal, ya, dan nikmat di atas hidayah. Maka hendaknya kita menjaga hidayah ini, kita bersyukur pada Allah dengan memperbanyak amal saleh, ya, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, juga termasuk hendaknya kita menjaga diri dari pembatal-pembatal keislaman, karena itu benar-benar berbahaya bagi diri kita, ya. Segala dosa besar, baik itu kesyirikan atau di bawah kesyirikan, hendaknya kita pelajari, ya, kemudian kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, ya, keluarga kita, ya, masyarakat sekitar kita dari hal tersebut, karena itu sangat berbahaya bagi kita, ya. Ini saja yang bisa disampaikan sebagai pesan terakhir pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari hafizahullah taala dalam kajian Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan beliau pada kajian berikutnya, yaitu setiap hari Senin pagi. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini melengkapi dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Kepada Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari hafizahullah taala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selalu menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nilai yang tak pernah hilang, nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan. Dunia yang kita seriusi ini ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja. Di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius. Bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahwun, senda gurau, wa la'ibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius. Tapi menurut Allah, itu cuma senda gurau, permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia, menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafad annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artine mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kono liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah, cuma, bahasa Surabaya mek, laibun, permainan, walahun, sendagurau. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqar. Sedangkan dunia kampung menetap.

0: Faedah Kajian.
1: Ini paling penting. Orang tua terutama bapak, karena ibu mabu, udah jelas ya ibu mabu pak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak, diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Ummul Qura, di Riyadh maaf, di apa Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya Pak, nih catatan untuk para bapak, 14 kali bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak ya. Untuk apa? Kita duduk bersama dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anak king, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah, pokoknya kamu kesana ya, kamu harus begini ya. Nggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu, udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tumar, satadiyuni insyaallah ya, nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini, Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya, bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah. Tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut? Maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu yaitu Allah, dan aku berserah diri kepadanya. Lihat ya. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

Faedah Kajian. Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul. Maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibah. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awak cekek-cekek musibah yo cekek-cekek. Nek awak ngontor musibah yo gede. Karena tadi Nabi mengatakan asadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar bala musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa' ma' idzamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa Baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak saja, enggak enak apa. Nabi, nanti saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, laqad khiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain terjabatan, saking panas. Walaqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti. Walaqad atat alayya salatuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satu pun makanan di rumah. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri, naudzubillah dzalik, kalau tidak ada. Bandingkan dengan musibahnya Nabi, tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku dari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah, ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.

0: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.
0: Doa masuk rumah. Bismillah. Dengan nama Allah, aku masuk rumah. Jangan lupa mengucapkan salam.

Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari hadapanku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya.

senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke

siapa itu? Benar sekali, namanya adalah gurita. Yuk, kita cari tahu rahasia keren dari hewan yang satu ini. Siap belajar bersama Salman? Bismillah. Masya Allah, tubuh gurita ini luar biasa loh. Dia punya 8 lengan panjang yang lentur dan bisa menempel di mana saja. Setiap lengannya punya alat penghisap yang bisa membantu dia merayap, makan, hingga memegang benda. Uniknya lagi, semua tangannya bisa bergerak sendiri, seperti punya otak sendiri. Tapi tetap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gurita satu kepala untuk mengatur semuanya. Subhanallah, tubuh kecil tapi pintar ya. Sahabat Aliman, tahu nggak? Gurita ini jago banget dalam menyamar. Kulitnya bisa berubah warna bahkan tekstur, seperti batu, pasir, ataupun karang. Itu dilakukan untuk melindungi diri dari musuh. Seperti kalau ada bahaya, dia juga bisa menyemprotkan tinta hitam pekat biar bisa kabur. Masya Allah. Allah ciptakan gurita dengan sistem pertahanan yang luar biasa canggih. Kita jadi belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi makhluknya dengan cara yang sangat unik. Tahukah kalian, gurita termasuk hewan laut yang paling cerdas. Dia bisa membuka tutup botol, keluar dari labirin, bahkan mengingat jalan pulang. Gurita juga suka bermain loh. Beberapa ilmuwan berkata, gurita bisa berpikir, merencanakan, dan punya keingintahuan yang tinggi. Masya Allah, kecil-kecil otaknya tajam banget ya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah Maha Pencipta yang memberikan kecerdasan bahkan kepada hewan laut sekalipun. Gurita tinggal di laut yang dalam maupun yang dangkal. Biasanya dia bersembunyi di batu karang atau pasir. Dia suka banget bersembunyi loh. Kalau siang, dia bersembunyi di celah-celah bebatuan. Kalau malam, baru keluar cari makan. Gurita merupakan hewan yang suka banget sama kepiting, udang, dan kerang-kerang kecil. Dia pintar membuka cangkang pakai lengannya yang sangat kuat. Subhanallah, Allah memberikan rezeki untuk gurita dengan cara yang sangat tepat. Sahabat Aliman, dari gurita kita bisa belajar banyak sekali hal. Mempunyai kemampuan bersembunyi dan melindungi diri. Artinya, kita juga harus pintar dalam menjaga diri dari keburukan. Punya tangan banyak yang bisa bekerja keras. Artinya, kita juga harus semangat untuk membantu orang lain. Dan yang paling penting, meskipun bentuknya aneh, gurita tetap ciptaan Allah yang indah dan menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Wah, seru banget bukan? Belajar tentang gurita, si kecil yang cerdas, kuat, dan penuh rahasia lautan. Kira-kira besok kita kenalan dengan hewan apa lagi ya? Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Aliman. Hari ini kita akan berkenalan

0: Hewan dengan hewan laut yang anggun dan tenang. Dia suka berenang jauh di lautan, tapi selalu pulang ke tempat asalnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Benar sekali. Dia adalah penyu laut. Yuk kita cari tahu tentang si petualang laut yang luar biasa ini. Bismillah. Masya Allah. Penyu laut merupakan hewan yang sabar dan kuat. Dari kecil, penyu harus berjuang sendiri dari pasir menuju lautan. Setelah besar, dia bisa berenang ribuan kilometer di lautan yang sangat luas. Tapi ada yang paling keren loh. Jadi, penyu selalu kembali ke pantai tempat dia menetas. Kalian tahu nggak kira-kira buat apa? Benar sekali. Penyu selalu kembali ke pantai tempat dia menetas untuk bertelur kembali. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia ingatan yang luar biasa kuat. Sahabat al-iman, penyu laut hidup di lautan tropis dan hangat. Dia suka berenang dekat karang dan padang lamun. Dan kalau malam, penyu betina naik ke darat buat bertelur di pasir. Dia menggali lubang dengan kaki belakangnya, lalu bertelur secara diam-diam. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dia cara menjaga anak-anaknya walau tanpa suara. Penyu laut memiliki makanan yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang suka makan ubur-ubur, ada yang suka makan rumput laut, dan ada juga yang makan spons. Tapi tahu nggak, penyu bisa bingung membedakan antara ubur-ubur dan plastik. Makanya banyak penyu yang terancam punah. Karena apa? Karena sampah yang ada di lautan. Yuk kita jaga lautan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang saling mencintai antar sesamanya. Subhanallah. Sahabat aliman tahu nggak? Penyu itu hewan yang setia dan punya ingatan hebat. Dia bisa kembali ke pantai tempat kelahirannya walau sudah lama tinggal jauh di lautan. Sebuah penelitian berbicara, penyu bisa membaca medan magnet bumi seperti layaknya kompas alami. Masya Allah, ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan penyu dengan kemampuan yang luar biasa. Dari penyu laut, kita bisa belajar banyak sekali hal, mulai dari sabar dalam perjalanan kehidupan. Setelah itu selalu ingat tempat pulang. Dan yang terakhir, penyu memiliki visi dalam hidupnya. Dia tahu waktunya untuk bertelur dan kembali ke rumah. Subhanallah. Setiap makhluk Allah memiliki pelajaran buat kita semua. Seru banget bukan? Belajar penyu laut bareng Salman. Si pelan tapi pasti, si petualang tapi setia. Jangan lupa ya sahabat aliman, jaga laut kita supaya penyu tetap aman dan bisa terus bertelur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat aliman. Hari ini kita akan berkenalan sama hewan laut yang sering disalahpahami. banyak yang takut sama dia karena giginya yang tajam dan wajah yang garang. Kira-kira kalian tahu nggak? Benar sekali. Hiu merupakan ciptaan Allah yang keren banget loh. Yuk kita cari tahu seperti apa sih kehidupan hiu yang sebenarnya. Subhanallah, hiu merupakan hewan laut yang sangat kuat dan sangat cepat. Dia punya tubuh yang ramping, sirip tajam, dan bisa berenang layaknya peluru yang dilesatkan di dalam lautan. Ada lebih dari 500 jenis hiu di dunia. Masya Allah, ada yang kecil seukuran tangan, dan ada juga yang panjangnya hingga 12 meter. Wah, seperti paus ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hiu dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, dan semuanya memiliki tujuan yang berbeda. Sahabat al-iman, hiu memiliki indera yang sangat tajam. Dia bisa mencium bau darah dari jarak ratusan meter. Tapi ingat ya, hiu tidak langsung menyerang manusia. Dia hanya penasaran atau merasa terganggu. Banyak serangan hiu terjadi karena kesalahan mengenali. Bahkan karena ingin memangsa, banyak serangan hiu terjadi karena kesalahan mengenali. Bukan karena ingin memangsa ya. Masya Allah, Allah memberikan dia naluri yang tajam dan penglihatan yang super. Bahkan di malam hari, hiu makanannya berbeda-beda sesuai jenisnya. Ada yang makan ikan kecil, cumi-cumi, bahkan bangkai yang ada di lautan. Akan tetapi ada juga hiu yang gak makan daging loh, seperti hiu paus. Dia hanya memakan plankton dan hewan laut yang super kecil. Subhanallah, gigi boleh tajam, tapi tidak selalu berarti buas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rantai makanan di laut agar tetap seimbang. Tahukah sahabat al-iman, hiu merupakan ikan yang gak bisa berhenti berenang loh. Jadi kalau dia berhenti, dia bisa meninggal. Karena air harus terus mengalir lewat insannya agar bisa bernafas. Dan hiu juga tidak tidur seperti manusia. Matanya akan tetap terbuka dan otaknya hanya beristirahat sebagian. Masya Allah, tubuhnya dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus bergerak dan menjaga dirinya tetap hidup. Keren banget bukan? Masya Allah. Sahabat al-iman, hiu merupakan hewan seperti layaknya seseorang yang menjaga kebersihan laut. Dia membantu mengontrol jumlah ikan agar ekosistem laut tetap seimbang. Apabila hiu hilang, maka semua rantai makanan bisa kacau loh. Tapi sedihnya, banyak hiu yang diburu hanya untuk diambil siripnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ikan hiu bukan untuk disakiti, tetapi untuk dijaga. Dari hiu kita bisa belajar bahwa penampilan luar tidak selalu menentukan isi di dalam hati. Dan juga kita tidak boleh langsung menilai dari ketakutan, tetapi harus berdasarkan pengetahuan. Setiap makhluk Allah punya peran yang penting, walau tampak menakutkan ya. Keseimbangan alam adalah amanah yang harus kita jaga bersama, bukan cuma perorangan. Subhanallah, ternyata hiu bukan jahat ya, tetapi justru hebat. Wah, hari ini kita belajar bahwa hiu merupakan ciptaan Allah yang luar biasa. Jangan takut dulu ya, sebelum kenal lebih dalam. Insya Allah, makin banyak ilmu, makin banyak kita bersyukur kepada Allah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim. No.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatan, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui radio Suara Iman 918 AM Surabaya. Di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-8 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2027 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali di ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratan Al-Quranul Karim edisi hari Senin. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan diberi kekuatan untuk terus menjalankan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang mulia dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwatan, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu dalam mengirimkan request ya. Jadi khusus untuk para pendengar yang ingin mengirimkan request dan belum mengetahui tata caranya, maka perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS, request dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846, dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram di channel @live_suara_al_iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suara_al_iman. Dan format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Atau bisa juga ditulis dengan nama jalannya dan diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah alamat ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian setelah itu ditulis nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya adalah dari Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit ya. Dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yakni mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, kami batasi request Anda mulai pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khotimun para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah